Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2 bareng BTB pagi hari ini. Dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Bagus Yoga Ilham dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Bagus, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi. Saya Ibtu Bagus Yoga selaku ketua pos pada hari ini. Bandar ini pagi ini banyak sekali upacara untuk kesakti Pancasila. Untuk rekan-rekan silakan untuk pada saat berangkat bekerja atau sekolah diharapkan untuk hati-hati karena banyaknya kemacetan dan dari arah Ramayana sampai ke arah Cicerri. Namun semuanya dalam keadaan aman terkendali. Rekan-rekan untuk jalan terus, hati-hati jalan dan jangan lupa pakai untuk pengaman mobil dan helm untuk motor.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibtu Bagus Yoga dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat bertugas.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Teman Pro 2, di pagi hari sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan berawan memasuki dan juga hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Pandeglang, Cimarga, Rangkas Bitung, Cikulur, Tunjung Teja, Baros, hingga Cikesal. Memasuki siang hari, Teman Pro 2 masih dengan berawan, namun akan ada sedikit hujan ringan dan juga hujan sedang diperkirakan akan turun di sekitaran Mandalawangi, Kadohejo, Cimarga, Rangkas Bitung, Cibeber, Tunjung Teja, Jawilan, Ciomas, Tiga Raksa, Jambe, Cisoka, hingga Legok. Dan memasuki malam hari, Teman Pro 2, ini sepertinya semakin banyak daerah yang memang akan turun hujan, Teman Pro 2 ya. Di mana hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Pandeglang, kemudian Rangkas Bitung, Pulau Merak, Serang, Waringin Kurung, Bojonegara, Ciruas, Kragilan, Tanara, Cikande, Baros, Cikesal, Jawilan, Padarincang, Balaraja, Tiga Raksa, Jambe, Kronjo, Mauk, Pasar Kemis, Teluk Naga, Cikupa, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Batu Ceper, Ciledug, Serpong, Pondok Aren, hingga Ciputat. Dan di hari ini, Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara. Selain itu, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Serang bagian timur dan selatan, dan juga Kabupaten Tangerang bagian selatan. Untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, Teman Pro 2, waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, Teman Pro 2, untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Balik lagi bareng BTP Teman Pro 2 di Spada ya. Dan ini saat aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu Teman Pro 2. Dan dari battle antara Bruno Mars versus Benson Boone dan juga versus Charlie Puth. Ini dari voting dan juga polling di Instagram kita. Sepertinya kamu mau dengerin Bruno Mars Teman Pro 2 ya. Kalau gitu, tiga lagu dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, dilanjut dengan I Just Might, dan ditutup dengan Die With A Smile. Here we go.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Dan kalau kita ngomongin anak muda, apalagi Gen Z ini gak ada habis ya teman Pro 2 ya. Karena sekarang tuh kalau kamu sadar, beberapa bahasa tuh kayak dibalik-balik gitu teman Pro 2. Jadi kayak ngap, yang awalnya bang berubah jadi ngap. Terus yang awalnya yuk jadi kui gitu kan. Ini kenapa sih penyebabnya sampai bisa banyak banget kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang dibalik-balik gitu kan ya dalam penggunaan bahasa gaul teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran kenapa kita harus banget gitu kan ya untuk membahas ini, boleh kamu stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan kita masih bahas nih kata-kata yang emang sering digunakan sama Gen Z nih Teman Pro 2 ya. Karena memang buat sebagian orang mungkin kata terbalik ini cuma dianggap iseng atau bahkan cara untuk merusak bahasa baku. Padahal kalau secara linguistik ya ada proses menarik di baliknya, yaitu ada metatesis Teman Pro 2. Sederhananya metatesis adalah seni untuk membedah, memutarbalikkan dan juga merakit ulang struktur bunyi bahasa. Yang bikin makin seru, fenomena ini tuh ternyata bukan cuma milik anak muda Indonesia aja. Dimana anak-anak muda di pinggiran Perancis juga punya permainan bahasa mereka sendiri. Kok kenapa bisa samaan Teman Pro 2? Jadi metatesis itu adalah dalam ilmu bahasa gitu ya, fenomena memutarbalikkan bunyi atau suku kata ini dikenal dengan metatesis. Dimana otak manusia itu gak sekedar mengingat kata yang ada di kamus, tapi juga aktif untuk membedah struktur kata aslinya, membalik posisinya, lalu merapikannya kembali bunyinya biar tetap enak diucapkan. Kalau di Indonesia ada bahasa walikan, di Perancis ada verlan. Di balik kata-kata yang diputarbalikkan itu Teman Pro 2 tumbuh ruang private, benteng identitas buat menandai siapa kelompok kita sekaligus bentuk resistensi terhadap dominasi bahasa resmi yang kaku Teman Pro 2 ya. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira apa aja bahasa-bahasa Indo yang dibalik-balik gitu kan? Boleh kamu share di WhatsApp kita Teman Pro 2 ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Masih bareng BTB Mampro 2 di Spada. Dan kalau kita bicara tentang sejarah nih ya, dari bahasa-bahasa yang bolak-balik begini nih, itu tuh mulainya di Malang, teman Mampro 2. Jadi era perang kemerdekaan 1940-an, dimana para pejuang Griyo, yaitu gerilya rakyat kota, merancang bahasa terbalik buat mengelabui mata-mata Belanda yang pandai berbahasa Jawa. Bahasa wali kan membalik urutan bunyi secara presisi. Misal londo jadi odnol, terus ada are jadi kera katanya. Nah, enggak cuma di Malang aja, di kalangan anak muda juga kayak di Jakarta, bahasa-bahasa tuh sekarang udah mulai dibolak-balik, teman Pro 2. Dari yuk jadi kuy, dari bisa jadi sabi, dari bang jadi ngap. Dan sebetulnya fenomena lintas benua ini juga gitu ya, antara Indonesia dan juga Prancis ini punya satu hal menarik, teman Pro 2, yaitu algoritma kognitif yang sama dalam berkreasi, di mana membalikan kata ini punya dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa rahasia untuk menjaga privasi dari jangkauan otoritas, dan juga sebagai penanda identitas kelompok. Dan buat kamu teman Pro 2, menurut gue sih terus aja lah ya, ciptakan bahasa-bahasa gokil dan keren gitu. Karena jujur yang ngerti kan cuma kita aja ya kan ya. Nanti beda gen, beda angkatan, beda lagi cara ngomongnya. Ya enggak sih teman Pro 2?

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Muhammad Syahid. Halo Muhammad Syahid.
1: Halo.
0: Baik. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik ya, oke. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang memang mau ikutan join atau tanya-tanya bareng Muhammad Syahid, yaitu Presma dari UIN Banten, bisa langsung meluncur ke kanal YouTube kita di RRI Banten, atau bisa juga lewat WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, untuk mengawali pagi hari ini dari Syahid sendiri, gimana Syahid memaknai Pancasila sebagai mahasiswa nih?
1: Ya. Menurutku bisa

Oke, baik. Teman Pro 2, kita break sejenak karena ada terkendala teknis, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng BTV di pada TikTok to Deep Talk ya. Dan tadi sempat sedikit terputus nih bareng Syahid ya. Boleh Syahid kita bahas lagi, kalau Syahid gimana sih memaknai Hari Kesaktian Pancasila bagi mahasiswa saat ini?
1: Ya, terima kasih Kak. Jadi menurut pandanganku, kalau ditanya apa Pancasila bagi anak muda hari ini, ya saya kira Pancasila tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Bahwa hampir semua anak muda di Indonesia itu sudah

0: paham dan juga sudah tahu lima Pancasila kita. Kita belajar mulai dari SD, SMP, sekolah SMA, bahkan di dunia perkuliahan juga. Bahkan kita sudah mengikuti upacara di bangku sekolah, dan juga bahkan itu sudah dihafal sejak kecil. Jadi pertanyaannya justru bukan lagi apakah kita sudah hafal Pancasila, tapi apakah Pancasila ini benar-benar hadir dalam kehidupan kita, khususnya terkait nilai-nilai. Nah, misalnya kita hafal sila tentang kemanusiaan, tapi realitanya ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, apakah kita masih menghargai kemanusiaannya? Nah, ini yang saya maksud dengan nilai-nilai Pancasila yang hadir dekat dengan kehidupan anak muda. Contoh lainnya adalah di sila ketiga tentang persatuan. Nah, tetapi di realita ketika kita berbeda pilihan politik, kemudian berbeda organisasi, berbeda agama, berbeda kampus, atau berbeda pandangan, apakah kita masih bisa hidup bersama? Ini yang lebih urgensi, lebih penting ini menurutku adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan kita sebagai muda. Begitu, Pak.
1: Oke. Dan Syahid ini kan mahasiswa, ya anak muda juga gitu ya. Pasti anak muda kan ya, pasti anak muda kan ya. Tapi kalau diminta menggambarkan Pancasila dengan satu kata yang masih relate banget sama anak muda itu apa?
0: Mungkin
1: kalau
0: untuk karena ini momentum ada kebangkitan Pancasila. Saya melihat arti kata daripada kita ini bukan sekedar seremonial momentum aja, tapi ada sesuatu yang kita hidupkan gitu loh. Nah, khususnya mungkin di masa ini gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pancasila, bagaimana cara kita harus membangun kebangkitan tersebut? Tentu yang perlu dibangkitkan adalah kesadaran bahwa Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tapi juga nilai yang harus dalam kehidupan masyarakat begitu banyak.
1: Oke.
0: Jadi ya, mungkin pandanganku ya seperti itu. Bukan hanya memasang foto presiden atau presiden, atau bukan memasang logo atau simbol daripada Garuda Pancasila, tapi justru adalah nilai-nilai yang kita bangun dalam momentum hari ini gitu, Kak.
1: Oke. Baik. Dan ini Syahid sudah tergabung bersama kita, ada Muhammad Ridham, yaitu Presiden Mahasiswa Untirta. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Oke. Kalau tadi kita sedikit udah tanya-tanya ke Syahid gitu ya, apa sebetulnya makna Hari Kebangkitan Pancasila ini untuk Ridham sendiri sebagai mahasiswa?
2: Ya, selamat pagi ya semuanya. Jadi kalau saya memaknainya sebagai mahasiswa ya, terutama karena saya juga hari ini ada di Untirta, di sejarah ya jurusannya, karena ini menjadi sebuah fondasi awal ya bagi kita bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Bahwasannya dalam memaknai sebuah Pancasila ini, janganlah diartikan sebagai simbol dan juga nilai saja, melainkan bagaimana filosofis dan juga falsafah maupun ilmu yang ada di dalamnya dapat dimaknai sebagai bagaimana kita untuk belajar dan juga bermasyarakat di sekitar masyarakat itu. Pada akhirnya Pancasila sendiri nggak cuma berhenti di nilai sila kelima aja, melainkan banyak di dalamnya berupa beberapa hal-hal yang menjadi pokok pikiran utama lah dalam kita bernegara itu sendiri. Mungkin itu dulu ya.
1: Oke. Tapi kalau tadi, karena tadi Syahid juga udah sempat ditanya, kalau Ridham sendiri satu kata yang memang memaknai Pancasila yang sangat amat relate untuk anak muda sekarang itu seperti apa sebetulnya?
2: Satu kata untuk Pancasila, filosofis sih.
1: Kenapa?
2: Itu karena pada akhirnya hakikat daripada sebuah Pancasila ini adalah mencerminkan lah ya apa yang menjadi tubuh kita lah dalam bertindak dan juga berpikir. Karena pada akhirnya Pancasila ini menjadi sebuah filosofi untuk bagaimana kita bernegara, Bang.
1: Oke. Baik. Kemudian kita ke topik yang makin dalam gitu kan ya. Kalau kita melihat kehidupan mahasiswa sehari-hari yang memang merupakan anak muda juga teman Pro 2 ya. Ini gimana sih sebenarnya antara Ridham ataupun Syahid melihat nilai-nilai Pancasila itu bisa ditemukan dalam hal-hal apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Kita mulai ke Syahid dulu. Kalau dari Syahid seperti apa?
0: Ya, terima kasih. Jadi mungkin kalau melihat nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan, khususnya mungkin di dunia kampus dan kehidupan sehari-hari muda, ya banyak. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, kita berbeda pandang politik, ketika kita berbeda organisasi, berbeda kampus, itu tidak membuat perbedaan dalam sebuah gerakan, dalam sebuah persatuan, gitu. Justru itu adalah homogen yang bisa menyatukan dari berbagai gerakan. Karena per hari ini banyak sekali kampus-kampus, mahasiswa yang menyingkirkan egoisme dan juga eksklusivitas daripada mereka itu sendiri, gitu. Pun pasti di dunia kampus banyak sekali contoh-contoh lainnya. Mungkin kalau di kampus-kampus lain ada yang mahasiswanya berbeda agama, tapi itu tidak membuat mahasiswa tersebut untuk saling menyudutkan satu sama lain. Bahkan ada yang membuat sebuah pertemanan dan juga tidak memandang dari sebuah latar belakang agama. Nah, itu mungkin contoh-contoh kecil yang bisa diambil dari pandangan.
1: Oke, kalau dari Ridham sendiri gimana melihat nilai-nilai Pancasila yang memang apalagi kalau di kehidupan kampus cukup banyak sebetulnya poin-poinnya gitu kan, yeah. Boleh disampaikan.
2: Iya, yeah, kalau kita berbicara Pancasila ya di dalam lingkup kampus ataupun hari ini, mungkin yang pertama itu ada living ideologi sih. Akhirnya Pancasila ini sebagai dimaknai lah apa yang menjadi upaya kita dalam juga bersosialisasi di ranah kampus. Entah itu aktif di berbagai organisasi, entah itu aktif di berbagai UKM maupun olahraga gitu. Ini menjadi contoh lah apa yang menjadi semangat daripada Pancasila ini haruslah dikembangkan di lingkupnya kuliah. Lalu yang kedua, untuk memaknai Pancasila di ranah hari ini di mahasiswa, ya yang utama adalah menghadapi tantangan modern ini ya. Artinya kan bijak dalam juga bersosial media. Karena hari ini patut untuk bagaimana kita dalam bersosial media perlu adanya sebuah toleransi terhadap apa yang menjadi opini atau apa yang menjadi sebuah berita ataupun hal lainnya. Lalu yang terakhir mungkin ya sesuai dengan mahasiswa ya, akhirnya kalau kita ngomongin Pancasila perlu juga untuk kita selalu mengikuti aksi sosial maupun tindakan sosial yang harus selalu digaungkan lah ya, entah daripada gerakan nyata, aksi sosial, bakti sosial, pengabdian, bahkan itu menjadi sebuah nilai Pancasila yang perlu diamini oleh siapa mahasiswa yang ada di kota maupun daerah hari ini sih. Mungkin itu ya kalau untuk banyaknya mengenai Pancasila harus dimaknai seperti apa, itu mungkin.
1: Oke, tapi kalau menurut Ridham sendiri kan Ridham sebagai presiden mahasiswa yeah. dari Untirta gitu ya, kalau Ridham melihat saat ini gitu ya, persoalan apa yang memang sering terjadi di mahasiswa gitu kan ya akhir ini yang kiranya sangat amat membutuhkan semangat Pancasila gitu loh.
2: Iya. Yeah. Kalau hari ini melihat persoalan masalah di mahasiswa, ya banyaknya ya apatisme yang terjadilah di ranah mahasiswa. Entah itu tidak ingin ikut berorganisasi, tidak ingin aktif di beberapa agenda khusus dan juga umum. Nah, ini kan yang menjadi daya jual lah apa yang menjadi nilai Pancasila ini haruslah terus ditumbuh kembangkan. Karena melihat hari ini mahasiswa mudah untuk dikooptasi, mudah untuk digoyangkan lah ya. Karena bagaimanapun Pancasila ini menjadi pondasi awal untuk bagaimana mahasiswa maupun masyarakat umum dalam ya bersosial media, dalam bersosialisasi di lingkup kampus, itu menjadi pandangan umum lah. Akhirnya mahasiswa hari ini disibukkan dengan inkonsistensi lah terhadap apa yang mereka upayakan gitu. Akhirnya kan ini yang membutuhkan sebuah wadah yang banyak lah daripada hal-hal di luar daripada kampus gitu. Karena mengingat mahasiswa haruslah disibukkan dengan banyaknya tugas akademik dan lain sebagainya. tapi tidak melihat sosialita yang ada di masyarakat sekitar. Itu ya menjadi sebuah permasalahan pada hari ini mungkin.
1: Oke, kita bergeser ke Syahid nih. Kalau Syahid kan sebagai presiden mahasiswa dari UIN Banten gitu ya. Kalau Syahid melihat bagaimana sih kehidupan mahasiswa atau mungkin anak muda gitu ya, yang mungkin kuliah juga, ini apakah memang sudah mencerminkan semangat persatuan di tengah banyaknya perbedaan? Karena lagi-lagi ya, Pancasila menjunjung tinggi persatuan itu sendiri. Silakan Syahid.
0: Terima kasih. Menurutku tantangan yang terbesar pada saat ini yang dihadapi oleh mahasiswa adalah apatisme. Kenapa? Ya karena di tengah kekisruhan di baik itu regional atau nasional, banyak sekali yang kawan-kawan anak muda yang mungkin ya sedikit apatis terhadap yang terjadi. Nah tentu ini menjadi PR kita bersama sebagai mahasiswa, sebagai agen OSCE, kontrol sosial gitu, untuk bisa mengajak dan juga merangkul kawan-kawan mahasiswa dan juga anak muda untuk membuka kacamata lebih lebar, menggunakan kacamata kuda bahwasanya sosial-sosial terjadi itu banyak sekali problem yang harus segera ditangani, baik itu oleh mahasiswa, masyarakat, atau bahkan pemerintah itu sendiri. Sebenarnya kita menghadapi momentum KUT Banten dan juga momentum-momentum lainnya ke depan. Nah tentu ini harus ada yang namanya kebersamaan yang dibangun. Nah terlebih lagi mengingat daripada pembangunan kita Pancasila, karena di Pancasila itu ada nilai-nilai persatuan. Tentu dalam menghadapi momentum-momentum tersebut harus ada persatuan-persatuan yang dibangun. Ya khususnya mungkin tadi dalam menghadapi berbagai isu internasional dan juga nasional perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila. Ini itu sih bagaimana cara kita untuk menghadapi isu tersebut melalui terapan-terapan nilai Pancasila melalui persatuan gitu.
1: Oke, tapi kan kalau kita bicara tentang dunia kampus saat ini gitu ya, karena memang banyak sekali latar belakang berbeda gitu ya, mungkin dari daerah, kemudian keyakinan, agama dan sebagainya gitu ya. Kalau dari Syahid sendiri, gimana sih caranya untuk menjaga perbedaan itu bukan menjadi masalah, justru malah menjadi kekuatan sendiri Syahid?
0: Salah satu caranya yaitu dengan membuang ego sentris mahasiswa dan juga individualisme mahasiswa. Kenapa? Ya karena salah satu tadi problem yang kita hadapi bersama adalah apatisme dan juga kuatnya individualisme mahasiswa itu masing-masing, sehingga ya mereka masih mementingkan ego pribadi dan juga yang menutup segala kata kacamata sosial dan juga masyarakat begitu.
1: Oke, baik. Kemudian kita bergeser lagi ke Ridham nih. Kalau Ridham sendiri gimana sih sebetulnya, apa yang menjadi tantangan terbesar gitu kan ya di anak muda saat ini, apalagi mahasiswa gitu kan, dalam menyikapi perbedaan gitu? Karena kalau kita bicara perbedaan, banyak sekali perbedaan yang memang sudah seperti itu gitu kan. Indonesia sangat amat multikultural gitu kan, banyak sekali pendapat yang berbeda, pandangan berbeda. Kalau Ridham sendiri gimana menyikapinya?
2: Ya, jadi kan kalau ngomongin masyarakat Indonesia heterogen ya, punya suku, ras, agama dan juga keyakinan yang berbeda-beda. Cara untuk bagaimana kita melihat perbedaan atau menyikapinya ya dengan cara bertoleransi lah. Apa yang menjadi sebuah kebutuhan bersama harus terus dijaga gitu. Akhirnya kan check balance dan juga demokrasinya jalan gitu kan. Makanya memang akhirnya kan bangsa kita ini mudah kepecah belah ya, karena banyaknya suku, ras dan juga agama maupun keyakinan gitu. Akan tetapi kan ada sebuah nilai filosofis yang dasar di Pancasila inilah yang harusnya terus diperkuat. Akan selalu ada bacaan lah ya, ngomongin buku di Pancasila ada yang namanya redefinisi Pancasila gitu. Artinya kan ini menjadi pemaknaan ulang, melainkan bukannya mengganti sila kelima ya. Akan tetapi haruslah lima sila ini ya dimaknai sebagai aspek yang menyeluruh gitu, bukan hanya kontekstual di teks saja gitu, melainkan tadi nilai dasar filosofis maupun falsafahnya harus terus diperkuat gitu. Pada akhirnya kan semua sila dari sila satu ke sila kedua selalu berkaitan ya, selalu tumpang tindih dan selalu terus beriringan gitu. Makanya kalau kita memaknai Pancasila ini secara keseluruhan ya masyarakat yang heterogen ini ataupun mahasiswa yang heterogen ini akan kembali menjadi toleransi yang secara utuh lah, itu mungkin.
1: Oke, okay, tapi lately dengan transformasi media yang semakin masif ini gitu ya, akhirnya kan menjadi pisau bermata dua gitu ya. Yang mana, okay, kita kalau ngomongin media sosial dan juga kecepatan informasi itu sangat amat bagus sekali gitu kan ya. Cuman di saat yang bersamaan, apalagi anak muda kan kadang-kadang kan suka FOMO aja ya, pengen ikut-ikutan, terus nggak mencari informasi lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, ini benar apa enggak gitu. Kalau dari Ridam sendiri melihat seperti apa? Karena anak muda kan cenderung gampang banget ya, apalagi kita sering banget dibenturkan sesama anak muda juga gitu kan, kayak si A punya ini, akhirnya setuju dengan A aja, si B ini setuju dengan B aja, akhirnya dengan lingkup kecil sampai ke kehidupan itu akan berpengaruh gitu kan. Nah, kalau Ridam sendiri melihat dengan majunya teknologi informasi saat ini gitu ya, yang mana kita sangat amat mudah menyerap berbagai informasi gitu, apakah memang ini menjadi apa ya, menjadi pisau bermata dua atau seperti apa?
2: Iya, kalau ngomongin media sosial hari ini ya, di era postmodernisme lah ya, kita sebutnya. Jadi kan banyaknya disrupsi informasi yang terjadi lah di sekitar kita gitu. Banyaknya isu sosial yang terus selalu digulir lah di media. Yang akhirnya kan semangat anak muda ini haruslah dibarengi dengan bagaimana mereka melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan hanya ke satu sumber saja, melainkan ke ramainya sumber gitu. Karena kan kalau saya sih anak sejarah ya, karena selalu belajar lah ya, ngomongin sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang primer ini harus terus diverifikasi mengenai kredibilitasnya, mengenai siapa yang pembuatnya, siapa penulisnya, dari mana asal sumbernya. Itu kan menjadi sebuah faktor penting lah untuk bagaimana kita nggak lagi nih terjebak dalam disrupsi informasi yang ada di hari ini gitu. Karena kan banyak yang memakai media-media bodong ataupun media-media asal gitu untuk menaikkan sebuah isu maupun persoalan-persoalan yang ada di hari ini kan. Makanya kan sebagai anak muda ya patutlah untuk kita terus menerus untuk bagaimana cek daripada media yang beredar pada hari ini gitu. Dan jangan cuma satu sumber saja gitu, melainkan semua sumber harus terus dibaca dan juga dipahami ulang. Itu mungkin.
1: Oke, tapi kalau menurut Syahid sendiri bagaimana melihat media kita yang sekarang sangat amat besar sekali, semua orang bisa mengakses, apalagi setiap orang bisa buat konten gitu ya. Kalau Syahid sendiri, gimana sih cara untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena sekarang kehidupan itu bukan cuma dunia nyata aja, teman Pro 2 ya. Dunia maya juga kadang dari komentar-komentar, dari isu-isu, kita bebas berkomentar. Kalau dari Syahid sendiri melihatnya bagaimana cara terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang semakin maju ini, Syahid?
0: Ya, menurutku dalam menghadapi post-truth ya, dimana segala sesuatu postingan bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Nah, yang paling penting kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda harus memahami ini sebagai suatu perhatian. Karena media sosial ini adalah sebuah kebebasan yang mutlak. Tapi di samping kebebasan ada yang tanggung jawab. Nah, makanya dari itu mungkin ketika kita bermain media sosial, maka harus diiringi oleh kebijakan dan juga tanggung jawab. Ketika teman-teman mengupload sesuatu, harus disertai dengan tanggung jawab. Ketika teman-teman semua membahas sesuatu, harus disertai atau dicari kebenaran ataupun referensinya. Karena banyak sekali akun-akun media sosial, kemudian yang berkomentar media sosial, itu mungkin sekarang bisa dikatakan banyak sekali akun pesan atau akun buzzer. Ya, terhitung daripada MBG dan lain sebagainya, banyak sekali anggaran-anggaran yang digelontorkan untuk menaikkan engagement dan lain sebagainya di media sosial. Itu adalah satu bukti bahwasanya ya kita harus berhati-hati dalam memilih informasi khususnya di media sosial pada saat ini.
1: Itu kan. Oke, okay, tapi kalau untuk anak muda sendiri, gimana cara untuk membentengi? Karena kan tadi kan langsung ekote aja gitu ya, kita harus bisa memilih gitu kan. Untuk tahu gitu sebetulnya mana informasi yang sebetulnya baik atau enggak, itu kita harus punya apa ya, bekal seperti apa dulu gitu sebagai anak muda. Karena kan kalau kita bicara hoax dan AI sekarang ini udah gila-gilaan ya. orang udah gampang mudah banget kepercaya, apalagi mungkin ke depan AI makin realistik gitu kan, makin kayak orang ngambil video biasa gitu. Kalau dari Syahid sendiri gimana melihatnya? Apakah memang harus ada bekal khusus gitu kan untuk anak-anak muda dalam terus mengimplementasi nilai-nilai Pancasila atau seperti apa? Oke. Okay. Kita bergeser ke Ridham aja kalau gitu ya. Kalau dari Ridham sendiri gimana tadi melihat dengan transformasi yang sangat amat besar-besaran ini gitu kan, bekal apa yang harus anak muda punya sebetulnya untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan gak mudah kemakan dari isu-isu yang beredar sebetulnya?
2: Ya, bekal yang harus dipunya mengenai ya banyaknya disrupsi informasi dan juga besaran informasi yang hari ini beredar ya. Ada AI tadi ya, benar ya. Ya kita harus terus banyak baca buku lah, banyak baca buku, banyak baca berita, terus lalu kritis lah terhadap apa yang hari ini beredar di media massa. Karena hari ini kan banyaknya AI, konten yang memang tidak diproduksi tapi melahirkan daripada AI, itu kan harus jadi sebuah faktor penting lah untuk kita selalu berkaca lah apa yang menjadi persoalan di media hari ini gitu. Artinya kan ketika kita baca buku, berita dan juga koran, ya itu yang menjadi bekal kita lah dalam terus mengevaluasi dan juga memverifikasi sumber-sumber yang kredibel, itu mungkin.
1: Oke, okay. Tapi kalau Ridham sendiri melihat ini kan anak-anak muda udah mulai pada aware sebetulnya yeah. dengan isu-isu kebangsaan gitu kan. Adalah kalimat-kalimat tondif-tondif gitu lah untuk mendiskreditkan anak-anak muda yang mungkin merasa gak peduli sebetulnya gitu kan ya. Nah, apakah memang menjadi anak muda di saat ini itu harus benar-benar peka akan isu-isu kebangsaan dengan segala problematikanya itu? Atau seperti apa baiknya?
2: Ya, yeah. Sebagai anak muda ya, ketika melihat suatu persoalan ataupun kebangsaan lah ya, entah skupnya kampus, daerah maupun nasional, ya haruslah patut untuk diketahui secara rinci gitu. Jangan cuma termakan media sosial yang ada, melainkan ya baca substansi yang ada di media tersebut. Pada akhirnya kan ini menjadi sebuah pandangan politik daripada prinsip anak muda hari inilah. Jadi gak cuma kemakan daripada tagline di berita aja gitu, melainkan tahu isi substansi yang beredar di media hari ini gitu. Jadi ya bagus lah, harus anak muda harus terus melek daripada isu sosial yang ada, karena itu menjadi semangat anak muda hari ini lah, melihat dan juga berkaca pada realita yang ada di hari ini. Entah itu ya mungkin ngomongnya polemik ya, tapi kan itu menjadi sebuah refleksi utama. Harusnya anak muda ketika nantinya berada di sekeliling ataupun yang punya kebijakannya, jangan sampai seperti itu lagi gitu. Jadi ada evaluasi yang terus berulang ketika kedepannya anak muda ya punya untuk tanggung jawab penuh dari hal-hal itu mungkin.
1: Oke, okay. Kemudian kita bergeser lagi ke Syahid. Kalau menurut Syahid sendiri, dari seluruh nilai yang ada dalam Pancasila atau mungkin dari sila-sila Pancasila saat ini gitu kan, apa yang menurut Syahid sendiri yang paling membutuhkan perhatian generasi muda saat ini dan kenapa sebetulnya Syahid?
0: Nilai-nilai yang harus kita kedepankan, tentu semuanya harus tentu kita kedepankan. Tapi dalam hal ini mungkin aku ingin menggaris bawahi dan juga memaknai ulang mengenai persatuan. Sehingga sudah hadir Pres Ridham dari Universitas di sini, aku sebagai presiden dari Universitas Banten, tentu kita berbeda kampus, berbeda organisasi dan juga berbeda karakteristik mahasiswanya. Tapi justru dari perbedaan organisasi dan juga perbedaan kampus, kita nilai-nilai Pancasila ini harus dikedepankan, karena Pancasila ini bangun dari sebuah latar belakang yang berbeda, homogen dan berbagai suku daerah dan juga provinsi. Nah, justru disitulah persatuan dan juga nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan. Pun jika kita terapkan persatuan ini dalam kehidupan anak muda, ya ini sangat-sangat relevan. Bagaimana ketika dia berbaur dari berbagai kelas, berbagai jurusan, berbagai fakultas untuk menghimpun dirinya dari sebuah kampus, untuk berbaur bersosialisasi, dan pun ini akan relevan dengan anak muda ketika beliau atau mereka terjun untuk masyarakat. Tentu mereka akan menemui banyak sekali karakteristik, pandangan-pandangan, bagaimana pandangan politik dan juga pandangan-pandangan dengan lainnya. Justru ini kita akan belajar bagaimana kita menghargai, menerima, ya, ikhlas. Ya, termasuk tadi tentang persatuan dan juga bagaimana menyampaikan pandangan-pandangan tersebut. Nah, dalam hal ini tentu bersurawahi bahwasanya Pancasila bukan hanya sekadar hafalan-hafalan saja, forma-forma saja, tapi tentu ini harus kita terapkan, harus kita maknai ulang, khususnya mengenai persatuan. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau dari Ridham sendiri, dari seluruh nilai-nilai Pancasila yang ada gitu kan ya, untuk saat ini nilai yang paling banget membutuhkan perhatian dari generasi muda tuh apa dan kenapa?
2: Iya, tadi disampaikan ya, kalau ngomongin nilai kan banyak ragamnya ya, ngomongin Pancasila ya, nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, sosial, dan keadilan bahkan, yang haruslah selalu dipadupadankan lah. Artinya kita sebagai anak muda ya, khususnya ya mahasiswa apalagi, ngomongin nilai yang perlu dikedepankan ya semuanya gitu ya. Artinya semua nilai yang ada di Pancasila, yang terkandung dalam Pancasila, haruslah diartai arti dan dimaknai sebagai jiwa zeitgeist zaman kita lah. Bagaimana kita bergerak dalam bersosialisasi yang ada di masyarakat sekitar, bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama, antar mahasiswa lain gitu kan. Artinya kan nilai-nilai yang hari ini ada di Pancasila harus selalu dimaknai. Tapi yang terpenting tadi, berbicara Pancasila ya jangan cuma berhenti di slogan dan juga teks gitu, melainkan dari pandangan filosofis berubah menjadi teks dasar negara, lalu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Itu yang menjadi fondasi awal lah, bagaimana artinya Pancasila ini gak cuma berhenti di sebuah teks aja, melainkan nilai-nilai yang terkandung dapat diaktualisasikan terhadap kehidupan bernegara. Itu mungkin yang harus selalu dituju lah oleh semua masyarakat sekitar yang ada pada hari ini.
1: Oke, kemudian terakhir dari Ridham sendiri, boleh, pesan untuk mahasiswa atau mungkin anak muda lah ya, kita in general gitu kan, dalam memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya kan Pancasila yang menjadi fondasi juga kita ya,
2: yeah,
1: untuk kehidupan bernegara. Silakan.
2: Boleh. Tadi intinya kalau di akhir, selalu ya berkaca pada buku Redefinisi Pancasila lah, karyanya Pak Hujoli, ada dosen Untirta juga. Kita haruslah bisa mengamalkan Pancasila ini gak cuma hanya di teks dasar negara aja, melainkan semua filosofisnya, semua nilai yang terkandung, hakikat maknanya juga, itu terus dibawa dan juga dimaknai sebagai yang paling utama lah di ranah kita sebagai anak muda dan juga mahasiswa. Karena pada akhirnya Pancasila ini selalu diabukan lah, selalu dikaburkan dengan ya hanya hafalan semata aja, tidak ada pelajaran lebih lah yang hari ini ada di benah tubuh mahasiswa maupun peserta didik ya. Karena pada akhirnya Pancasila ini tadilah harus dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat ideologisasi lah, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Ya semuanya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Artinya kan apa yang menjadi kan kita hari ini di ranah masyarakat, ketika kita mengamini nilai Pancasila, semuanya akan terus ditarik ke ranahnya positif lah. Karena kan Pancasila ini ya founder kita selalu merumuskan yang baik lah untuk negara kita, untuk bangsa negara ini. Artinya ya untuk anak muda dan juga mahasiswa ya teruslah untuk selalu membaca arah gerak daripada sebuah falsafah ini gitu. Ya karena ngomongin falsafah kan haruslah terus transformasi lah ya, karena kan adanya perubahan zaman, adanya revolusi industri, revolusi sosial, yang hari ini kan sampai AI ya. Ini yang menjadi sebuah fondasi awal untuk bagaimana anak muda hari ini perlu bersikap kritis terhadap beberapa hal-hal di luar sana gitu, entah di media sosial, entah di berita, entah di portal lainnya juga gitu. Itu mungkin.
1: Oke. Kemudian kalau dari Syahid sendiri, pesan singkat untuk anak muda untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, silakan.
0: Ya, terima kasih. Ya, yang satu untuk kawan-kawan mahasiswa, untuk hari ini kita harus mengulang nilai-nilai Pancasila. Apakah memang Pancasila ini kita pandang sebagai teks dan juga pemikiran saja, atau justru ada prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? karena banyak sekali problem yang berada di sekitaran kita. Justru malah solusi itu bisa berasal dari pancasila itu sendiri, mulai dari toleransi persatuan, kemudian menghargai perbedaan, terus kemudian menghargai keagamaan, dan justru pola-pola itu bisa kita temukan dalam nilai-nilai pancasila yang menurutku tak pernah bisa sehari ini anak muda adalah bagaimana melihat pancasila ini bukan hanya sebagai gontong suara. Tapi juga sebagai prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik. Anyway, thank you banget nih buat Muhammad Ridam, Presma Untirta, dan juga Muhammad Syahid, Presma dari UIN Banten. Ini kolaborasi yang seru banget. Kita kayaknya kalau sering-sering juga seru ya. Bahas-bahas isu kebangsaan gitu kan teman Pro 2. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Muhammad Ridam yang sudah hadir langsung, dan juga Muhammad Syahid yang terhubung melalui Google Meet gitu kan. Dan semoga ini bisa memberikan insight baru untuk anak muda dalam memaknai kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita masih bakal lanjut lagi di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, Kabupaten Lebak resmi membuka layanan cuci darah sebanyak 10 tempat tidur. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan khususnya cuci darah terhadap warga di Malingping dan juga sekitarnya dapat terlayani.

Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi Salma Salsabil memperkenalkan single terbarunya berjudul Maha Benar pada 25 September 2026. Karya tersebut mengangkat cerita tentang seseorang yang harus berhadapan dengan penilaian lingkungan di tengah perjalanan hidupnya.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 atlet angkat besi atau lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas yang diraihnya pada kelas 75 kg putra angkat besi Asian Games Aichi Nagoya 2026 bagi keluarganya. Lifter berusia 25 tahun itu merupakan salah satu penyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia yang hingga hari Rabu sudah mengoleksi 4 emas dari pesta multi cabang olahraga terbesar Asia. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sate siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan buat kamu teman Pro 2 yang memang mau request lagu, bisa banget karena kita sudah dimasuk di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dengan rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. I'm
1: limited. Just look at me. Not with your eyes, with theirs.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Balik lagi bareng Meti-Meti Pampro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rifki. Rifki pengen dengerin Isyana Sarasvati dengan Something New. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Alex Warren dengan Eternity. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Hanin. Hanin pengen dengerin Bona dengan Terlanjur Sayang. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit List sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Balik lagi bareng BTP Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Farhan. Farhan pengen dengerin satu lagu dari Anggis Devaki dengan Penyesalan Menanti. Selain itu ada juga dari Siska. Siska pengen dengerin Morgan Wallen dengan Smile. Another one datang juga dari Rehan. Rehan pengen dengerin Eva Celia featuring Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta. And another one datang juga dari Gilang pengen dengerin Bad Bunny dengan Bele in Folie de Belle. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

aja gelasnya biar ramai.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Moon Moon, katanya pengen dengerin Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan selain itu ada juga dari Dika. Dika pengen dengerin Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Here we go.

Satu lagu dari Sienna Sparrow dengan Die on This Hill, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan bimbang, karena hari ini kamu bakal lanjut ditemenin sama Fitri Rianti, teman Pro 2. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget aku Fitri Rianti bisa balik lagi ya buat nemenin kamu di siang hari ini, sambil nemenin kamu yang lagi bingung scrolling aplikasi buat pesen makan siang hari ini teman Pro 2 ya. Atau justru kamu di siang hari ini tuh bingung mau makan apa, pengennya yang manis-manis. Wah, pas banget nih kalau kamu pengen yang manis-manis, better kamu stay di sini aja. Karena di siang hari ini di Muda Kreatif teman Pro 2, gue gak sendirian. Aku barengan sama owner Donat Rumahan. Wah, ada siapa tuh? Langsung aja aku sapa. Halo
1: Fitri. Apa dan kabar yang lainnya?
0: Ada Kak Aulia nih.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sih sekarang udah agak lebih baik ya. Sebenarnya aku lagi kurang sehat juga sih kemarin-kemarin, tapi udah better lah sekarang.
0: Lagi musim sih ya, flu ya?
1: Iya.
0: Lagi musim sih teman Pro 2 ya. Nah, Kak Aul ini beliau adalah owner dari Donat Rumahan. Emang brandnya Donat Rumahan ya?
1: Iya, karena awalnya apa ya? Aku ya mikirnya ya udah produksi di rumah, terus aku kayaknya mau otentik pakai namaku aja deh, Donat Rumahan by Aulia Tresnan.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, ini udah ada sejak kapan sih, Kak?
1: Officialnya itu Desember 2024 ya.
0: Berarti udah ada 2 tahun berjalan.
1: Hampir, iya, hampir 2 tahun.
0: Apa yang bikin Kak Aul akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner dan memilih donat? Kenapa?
1: Cukup melewati beberapa fase sih, Kak Fitri. Jadi sebelumnya kan aku kerja.
0: Di bidang?
1: Aku ini sebenarnya ini bisa dibilang admin support ya, atau support data. Cuma karena waktu itu udah nggak bisa WFH, terus anakku juga udah masuk fase toddler, jadi kayak berat banget gitu ninggalinnya Serang Jakarta tiap hari. Ya udah aku diskusi sama suami gimana ya baiknya, apa aku resign aja gitu, jadi fokus aja di rumah. Nah ya udah akhirnya aku mutusin deh itu buat resign. Tapi kan kayak bosen ya
0: di rumah terus, bosen.
1: Iya, terus kayak aduh mau ngapain ya. Nah aku tuh jadi awalnya sepupu-sepupu aku itu kan jualan juga tuh di Car Free Day KP3B.
0: Oke. Jualannya donat?
1: Enggak, macam-macam sebetulnya. Nah terus aku ih cobalah kayaknya seru deh, cuma seminggu sekali doang gitu kan. Itu aku gak langsung donat Kak, jadi macam-macam. Itu aku awalnya nyobain bikin yang sushi 2000-an kayak gitu, yang apa ya, kayak yang lucu-lucu aja gitu. Terus aku coba bikin spaghetti kayak gitu kan. Nah terus aku lihat tuh kayak karakter customer di Serang itu kayak gimana sih, dari secara langsung aku jualan offline itu. Terus kayaknya sih pas aku lihat ya, jadi orang tua itu bakalan beli kalau anaknya
0: mau,
1: tertarik gitu. Iya, cuma rata-rata kan anak-anak senangnya kayak warna-warna gitu ya. Dan aku nggak mau sebenarnya. Jadi kayak batin aku, ah kalau aku jual yang kayak warna-warna kayak gitu walaupun banyak gitu ya peminatnya, tapi kayaknya enggak deh, karena aku juga ngerasa punya anak kecil ya. Kayaknya apa sih, enggak sehat juga gitu loh. Nah akhirnya apa ya, yang maksudnya bikin anak tuh kadang ada yang enggak mau makan gitu ya atau gimana. Yaudah aku cobain aja bikin donat kentang kayak gitu. Awalnya sih enggak macem-macem gitu toppingnya Kak, kayak ya udahlah polosan aja gitu ya. Paling juga keju, meses coklat kayak gitu. Nah kebetulan juga di rumah tuh suami doyan juga, doyan donat. Ya udah aku belajar aja deh dari situ bikin donat. Ya awalnya sih enggak kayak gini ya, maksudnya karena otodidak juga, aku enggak kursus atau apa ya. Ya bertahap banget lah, enggak langsung bentuknya kayak gini gitu loh.
0: Dan kalau ngomong soal donat, banyak yang bilang sebenarnya bikin donat itu agak susah. Kalau dibandingkan dengan perkuean yang lain ya.
1: Tricky gak sih? Betul Kak.
0: Trikinya di mana?
1: Trikinya karena dia pakai ragi kan, ragi itu sensitif ya. Jadi kalau misalnya suasananya atau cuaca di ruangannya lagi dingin, itu bisa proofingnya tuh nungguinnya lama gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau misalnya lagi lembab nih, panas gitu kan, wah itu harus buru-buru deh kita kayak, ah ini kayaknya udah deh. Soalnya kalaupun kelamaan nanti bukannya hasilnya mengembang, malah dia kecil lagi gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu butuh waktu berapa kali trial and error sampai
1: ya,
0: benar-benar ketemu resep yang pas nih?
1: Aduh, aku tuh sampai saat ini pun, aku tuh sebenarnya masih ngulik, pengen belajar lagi kayak gitu kak. Ini tuh sebenarnya, aduh, 1 tahun aja karena aku ngerasa otodidak ya. Walaupun aku kayak sharing gitu sama penjual donat lain gitu kan, tapi kadang ada yang kayaknya triknya nggak aku banget deh gitu, jadi ya udah deh aku kayak mantepin di teknik aku aja kayak gitu kan. Sebenarnya kalau bisa pas kayak gini aja ya 1 tahun lah kayaknya ada deh kak.
0: 1 tahun?
1: Iya,
0: berarti sebelum 2022 2024
1: pokoknya 2025 itu tuh aku udah jalan kan sebenarnya, udah jalan. Tapi aku kayak masih pas-pasin teknik gitu kak. Sebenarnya udah jualan, udah aku jual, udah dapat klien B2B juga.
0: Sambil jalan, sambil ngulik-ngulik lagi.
1: Betul, kayak gitu.
0: Oke. Biasanya, nah kadang-kadang tuh kalau kita ngobrol soal donat ya, ada orang itu yang bikin itu agak berminyak gitu loh kak, itu agak tricky juga nggak sih?
1: Iya kak, itu sebenarnya dari adonan awalnya juga dari mulai kita mixing, mixer, itu kalau kayak misalnya raginya kayak udah mulai agak ngembang gitu, nah itu kita harus cepet banget itu nanganinnya, kalau enggak nanti dia bisa nyerap minyaknya juga.
0: Oh,
1: bisa rada banyak. Iya, kalaupun kita kayak kurang rapet gitu membulatkannya, atau kurang ditirisinnya tuh enggak pas hentakannya, karena pas ngangkat itu kayak, kalau aku sih ya kayak perlu agak banting dikit gitu loh biar minyaknya tuh langsung pada jatuh. Gitu.
0: Dan akhirnya 2024 diputuskanlah bikin donat dengan berbagai varian.
1: 2024 akhir itu bikin donat. Itu tuh ya dari situ masih coba-coba juga, tapi ya udah mulai dijual-jual gitu loh, kayak nawarin, enggak nawarin juga sih, kayak pasang status, tiba-tiba tetangga mau dong cobain gitu. Ya padahal belum sempurna banget ya bentuknya. Tapi kata mereka rasanya sih udah oke kok, kayak gitu.
0: Itu di tahun 2024. Pertama berarti customer pertama donatnya Kak Aul ini tetangga ya?
1: Tetangga
0: sebelah.
1: Tetangga sebelah.
0: Iya. Tapi kalau dibandingin dengan jenis makanan yang lain yang sempat dijual sama Kak Aul di Car Free Day, itu emang lebih laku donat, Kak?
1: Aku akuin iya sih.
0: Oh, apa karena banyak anak kecil yang lewat ya? Jadi cenderung, kan mereka otomatis mereka pengennya yang manis-manis.
1: Dan kadang orang tuanya kayak gini loh, udah nih daripada makan yang macam-macam, udah ini jajannya donat aja gitu yang jelas gitu kan. Mungkin ada karbonya juga kan, ada ini donatnya donat
0: jelas
1: apa teh
0: ya?
1: Gitu, iya donat kentang kata aku kan. Ya udah baru deh mereka fix.
0: Nah ini dia nih, donat kentang sama donat yang nggak kentang. Itu sebenarnya bedanya di mana, di bahan utamanya?
1: Bahan utama sama takaran cairan sih kak.
0: Cairan ini maksudnya air.
1: Betul. Kalau donat kentang, donat labu kayak gitu, ubi, itu mereka kan udah ada takaran cairan dari ininya ya, umbi-umbiannya. Sedangkan kalau donat biasa sih biasanya itu ditambahin lagi takaran cairannya. Gitu, biar lebih elastis.
0: Oh, nah tapi dari sekian banyak jenis donat, kenapa Kak Aul memilih donat kentang?
1: Aku suka karena lebih gurih aja sih menurut aku, dan dia lebih stretch gitu loh.
0: Oh, lebih chewy.
1: Iya, itu menurut pribadi aku ya.
0: Tapi kalau dibandingkan dengan donat tepung ya, yang full tepung terigu doang, emang beda ya kak ininya, teksturnya?
1: sebenarnya beda di selain tekstur, kadang rasanya juga bikin beda sih kak. Iya. Mm-hmm. Jadi kan misal gimana sih?
0: Jadi gimana tuh?
1: Kalau misalnya komposisinya lebih banyak air atau susunya juga itu kerasa sih kak. Mm-hmm. Kalau yang lidahnya kritis banget ya.
0: Yeah.
1: Soalnya ada beberapa klien aku yang bilang kayak, oh ini mah kerasa banget ya ininya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Susunya atau apalah gitu. Iya udah ya aku sih ya alhamdulillah kalau cocok aku gitu aja sih sebenarnya. Enggak yang gimana, enggak yang oh iya dong gitu. Enggak yang oh ya udah alhamdulillah gitu. Nanti jajan lagi ya, aku gituin aja.
0: Tapi berawal dari seorang karyawan terus berubah jadi seorang entrepreneur nih ya.
1: Iya.
0: Itu ada fase-fase apa ya, burn out gak sih kak? Maksudnya kalau usaha kan kita yang harus effort ya untuk menarik konsumen, untuk menarik pembeli. Sementara kalau kita karyawan kan ya udah kita kerja kayak gitu aja terus kita bergaji gitu kan. Nah itu sempat burn out kah, sempat frustasi kah berubah jadi seorang entrepreneur? Ada gak sih masa-masa kayak gitu?
1: Jujur ada sih kak, up and down.
0: Gimana tuh?
1: Apalagi aku sekarang gak ada ART kan. Emang dari awal juga gak ada ART. Terus apa? Gimana ya? Sebenarnya nih, kalau orderan lagi banyak banget, itu yang bikin aku burn out.
0: Stres ya?
1: Iya. Tapi kalau lagi sepi juga, ya Allah kok. Iya. Ya Allah kok belum ada yang ngechat sih gitu. Tapi kayak ya udah deh, mungkin disuruh istirahat dulu gitu. Kadang aku ya kalau lagi banyak banget gitu tuh, karena aku kebawa situasi pas jadi karyawan tuh selalu jawaban iya siap.
0: Oh iya.
1: Budak korporat aku.
0: Budak korporat.
1: Iya, kayak harus selalu siap. Jadi aku tuh merasa bersalah kalau bilang ke pelanggan abis kak gitu. Jadi aku upayain yaudah deh aku ngadon lagi gitu kak.
0: Meskipun udah capek.
1: Iya.
0: Itu biasanya yang paling banyak sampai berapa orderan kak? Dalam sebulan apa dalam sehari gitu tuh?
1: Aku pernah beberapa kali sih kayak, karena aku ngerjainnya sendiri ya, kadang dibantuin sama suami kalau suami belum berangkat kerja. Pernah beberapa kali sih kayak 20 lusin gitu sehari. Tapi ya ukurannya aku ukuran yang mini-mini kayak gini sih.
0: Tapi 20 lusin itu banyak loh.
1: Itu kalau buat aku takaran 2 kilo lebih sih tepung. Iya, lumayan.
0: Itu biasanya prosesnya sampai berapa jam? Proses pembuatannya?
1: Kadang aku bangunnya jam 2 gitu, kak.
0: Udah.
1: Betul.
0: Oke, baik. Udah effort ngurus anak ya. Effort juga nih bikin kue.
1: Betul. Cuma kalau lagi banyak kayak gitu, aku minta tolong ibuku sih datang ke rumah buat mantau anak.
0: Okay.
1: Jadi aku biar fokus gitu sama orderan. Nah, kalau misalnya kayak jualan biasa gitu ya, enggak ada orderan yang apa sih? Yang enggak ada PO gitu. Ya udah bikin aja gitu buat dijual biasa. Ya paling rada nyantai sih itu, maka.
0: Oke.
1: Enggak yang aku, tapi bangunnya sama sih.
0: Jam 2 pagi.
1: Iya, aku upayakan sih sebelum subuh karena biar pas anakku bangun, ya udah aku full ada buat dia gitu.
0: Kalau aku jam 2 pagi enggak ngadon sih, Kak. Nonton drakor.
1: Aduh, iya banget lagi. Aku pokoknya semenjak ngadon itu kalau teman-temanku nanya, "Ih, lagi nonton apa?" Aduh, enggak tahu deh gue.
0: Gue belum,
1: iya, aku belum lanjutin lagi tontonan gitu.
0: Oke, berasa kayak ini ya, peralihan hidup ya dari yang awalnya jadi budak korporat jadi harus sibuk berusaha untuk mendapatkan ini nih, apa, profit dari bikinan sendiri ya kak ya.
1: Iya betul kak, terus aku ngerasanya kayaknya kalau jadi entrepreneur tuh harus selalu kreatif terus. Jadi kayak misal, aduh di IG lagi sepi nih, coba deh ke Facebook atau coba deh ke Twitter atau kayak coba deh ke Threads kan kalau sekarang yang rame. Malah pernah tuh dipromosiin kan sama suamiku di Twitternya. Itu pelanggan dari luar Serang sih, dia bela-belain bayar ongkir 50 ribu.
0: Itu padahal dari mana?
1: Dia lokasi Jakarta.
0: Oh.
1: Dia lokasi Jakarta. Ini harga donatnya 20 ribuan isi 6. 40 ribuan isi
0: 12.
1: Iya. Dia kayak bayar ongkir satu, maksudnya satu kali orderan ini gitu, yang isi 12.
0: Apa dia sebelumnya emang pernah ngerasain gak?
1: Enggak. Dia ngelihat di Twitter katanya. Terus dia bilang tertarik kan. Ya udah, kayaknya sih apa ya? Mungkin waktu itu kan donat kayak lagi viral banget ya. Kayak ya setahun ke belakang gitu tuh. Terus ya kayaknya sih dia random aja sih, Kak. Dia bilang ih kakak enak banget, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, dengan respon yang sama, ya kak nanti kalau mau order kabarin ya gitu. Tapi kayaknya kasihan juga dia kejauhan, aku gitu.
0: Tapi
1: sih,
0: dianya mau. Itu Jakarta mana?
1: Aduh aku lupa Jakartanya, Jakarta Selatan deh kalau nggak salah.
0: Lumayan jauh ya.
1: Pakai Paxel aku kirim.
0: Oke, tapi aman, aman ya kak untuk pengiriman jauh.
1: Aman, waktu itu abang Pakselnya bilang kan, kak mending toppingnya dipisah aja deh gitu.
0: Takut ini ya.
1: Iya, acak-acakan.
0: Acak-acakan.
1: Aku pernah kirim ke siapa ya, saudara apa? Udah ditopping kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya acak-acakan kata dia gitu kan. Ya udah dari situ, oh ya juga dia bang, ntar dia dipisah aja gitu kan. Ya udah aku kirim tuh polosan, terus aku pisah-pisahin topping-toppingnya. Ya dia toppingin sendiri. Gitu.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, aku juga penasaran nih, gimana caranya seorang Kak Aul, tadi kan sempat di-spill ya, promosinya bisa lewat medsos, terus lewat Twitter, thread, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngobrol soal diesel itu kan banyak banget macamnya ya Kak ya. Gimana caranya Kak Aul untuk bisa tetap eksis nih donat rumahannya? Seperti apa? Terus nanti aku juga pengen nanya-nanya, seberapa besar sih peluang kita jualan donat di in this economy nih Kak? Ya kan? Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana, stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih?

0: Reformasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Muda Kreatif ya, barengan sama Kak Aul, owner dari Donat Rumahan teman Pro 2. Tadi sudah sempat di-spill bagaimana proses Kak Aul membangun Donat Rumahan ini dari 2024 bahkan sampai sekarang. Nah, Kak, sebenarnya nih ya, kalau kita mau buka bisnis kecil-kecilan, kita katakanlah donat deh ya, itu harus butuh modal sampai berapa sih, Kak? Sekitar berapa?
1: Waktu itu ya, aku modalnya bahan doang sih, Kak.
0: Bahan doang?
1: Karena mixer aku
0: udah ada,
1: dipinjemin mertua. Terus wajan tebel punya ibu aku. Oke, jadi kayak ya udah, aku awal sih itu aja ya, kayak bahannya. Tapi lama kelamaan akhirnya kebeli tuh mixer yang yang kayak kapasitas 500 gram karena kalau pakai mixer tangan waktu itu aku paling 250 gram tepung doang.
0: Nggak bisa lebih dari itu ya.
1: Iya, sebenarnya mungkin ya kalau aku kayak lihat di TikTok gitu ya, di YouTube ada ya yang nyoba kayak sampai 500 gram pakai mixer tangan. Cuma kayaknya nggak usah deh, soalnya itu inventaris kan.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, mixer yang ada di rumah itu kan, iya, itu bukan, ya udah deh aku kayak dikit-dikit aja ngadonnya gitu. Nah, terus lama-lama kebeli tuh yang kayak kapasitas setengah kilo, bisa sampai 625 lah tepungnya. Nah, terus ya udah akhirnya udah beberapa bulan ini kebeli tuh mixer yang gede, spiral. Alhamdulillah.
0: Itu yang berapa kilo, Kak?
1: Itu bisa sampai 1,5, 2 kilo.
0: 2 kilo.
1: Tapi paling aku kayak sekilo-sekilo aja sih.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari bahan bisa sampai berapa? 500.000 sekali taruhlah 2 porsi atau 3 porsi deh. 3 lusin lah.
1: 3 lusin gitu ya. Itu modal kayak ya 50 sampai 70 lah ya.
0: Itu udah plus kayaknya topping.
1: Iya, itu bisa ini deh, Kak. Kayak 50 sampai 70 itu aku hitung berdasarkan HPP itu loh, Kak. Yang per produk, harga per persatuan itu berapa sih? Karena kalau misalnya belanja kan aku otomatis kalian ya, tapi aku coba hitung per produk gitu. Kayaknya kalau 3 lusin donat itu ya modalnya 50 sampai 70 sih. Itu tergantung dari bahan apa juga yang lagi kosong. Kalau misalnya minyak udah kosong juga kan sekarang lagi rada pricey juga ya.
0: Iya, iya lagi ya, betul banget. Tapi kalau kan gini ya, kalau perkuenya itu kita kebanyakan ada yang pakai oven. Jadi kita butuh model untuk oven. Tapi kalau donat ini kan dia ketolong karena digoreng. Tapi masalah minyak tetap modal yang cukup besar nggak sih, Kak? Kalau untuk kita buka bisnis untuk in this economy ya?
1: Iya, karena kan maksudnya walaupun minyaknya udah kayak kelihatan misalnya masih kelihatan rada bening gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah beberapa kali gorengan kan, iya aku
0: hitam.
1: Iya, aku harus ganti lagi

0: dengan yang baru, karena nanti ngaruh juga ke ini, ke permukaan donatnya gitu loh kak.
1: Permukaan donatnya akan jadi hitam juga.
0: Nah bisa, bisa jadi kayak apa ya, ada juga yang kayak nyerap minyaknya tuh kayak kebanyakan gitu loh. Itu yang berdasarkan pengalaman aku aja ya. Atau enggak kayak apa ya, bukan hitam, kadang kalau misalnya hitam gitu sih itu mah tergantung dari suhu pas kita ngegoreng ya. Kadang tuh kayak ada beruntusannya gitu loh kak. Jadi kayak kurang mulus gitu loh donatnya, kadang kayak gitu. Terus selain itu juga sebenarnya tisu dapur juga mempengaruhi sih, kayak menyumbang modal yang cukup besar juga, karena kan harus ditirisin dulu. Iya, biar enggak terlalu berminyak gitu.
1: Nah ini kalau ngobrolin soal donat juga ya, donat itu aku pernah, ini sharing ya kak, jadi aku tuh pernah makan donat yang dia itu sama sekali pas dipotong nih, itu sama sekali kayak gak ada minyaknya sama sekali. Itu emang sampai sempat aku tuh pikir itu sebenarnya digoreng atau di oven ya. Tapi kalau menurut kak Aul sendiri gimana? Atau kak Aul ternyata punya trik nih?
0: Itu aku lihat juga sempat ada ya yang donat di oven. Tapi rata-rata ya kak, kalau mereka udah pro banget, itu mereka ngebuletin adonan donat aja bisa rapet banget. Itu kunci biar minyaknya tuh enggak nyerap terlalu banyak, tapi dia tuh tetap ngembang gitu loh.
1: Padahal tetap digoreng ya, bukan di oven ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, menarik banget nih teman pro 2 ya. Nah, oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal modal, pernah enggak sih kak sampai gagal berkali-kali gitu, atau sampai benar-benar frustasi gara-gara ya enggak jadi-jadi gitu donatnya?
0: Aduh pernah itu ya. Waktu itu ramai banget nih ragi instan, beberapa merek ragi instan itu lagi sama-sama nggak bagus kualitasnya. Ternyata aku buka Threads, bukan cuma aku doang yang ngalamin itu. Jadi itu tuh nggak ngembang, sedangkan waktu itu orderan aku lagi banyak banget kak.
1: Waduh,
0: itu PO. Aku lagi kolaborasi sama penjual makanan yang lain. Nah terus teman aku bilang pagi ya. Nah biasanya aku iya pede aja dong, karena udah biasa juga kan keluar pagi gitu donat ini. Nah tapi aku tungguin kok gak ngembang-ngembang gitu. Akhirnya kita ya udah kita paksa lah ya keluar tuh. Terus aku bilang, itu gimana ya pelanggannya? Aku tanya kan, yang dimakan malam kayaknya kurang oke deh. Ah udah, dari situ udah aku bilang kan ke suamiku, udah deh mendingan nanti kita benar-benar cancel aja. Kalaupun emang udah ada orderan masuk tapi ternyata raginya tuh gagal gitu, karena itu waktu juga udah gak ada lagi kak. Jadi pas aku buka Threads itu kayak rame banget. Ih ini kenapa ya ragi dengan apa tanggal produksi segini, expirednya tanggal segini, kok ngembangnya lama ya, kayak gitu kan. Nah terus aku kayak nimbrung gitu kan, join di Threads-nya itu. Oh iya kak, aku juga sama kok, kataku. Ini gara-gara satu merek yang sama atau yang lain juga ya? Nah ternyata ada beberapa merek yang lain juga sama kayak gitu.
1: Oh iya. Dan di expired atau di tanggal produksi itu merek yang lain pun belum ditemu. Maksudnya gini, waktu itu juga belum nemu merek lain yang berhasil untuk ragi di produksi itu.
0: Nah jadi aku kan biasa pakai merek A nih, si ragi ini. Nah terus awalnya tuh yang rame di Threads itu ragi merek B yang gagal produksi katanya. Itu gagal produksi batch berapa gitu ya.
1: Aduh.
0: Yaudah aku tandain lah itu ya, pokoknya kayak setiap ke toko bahan kue gitu, bilang ke suami, coba tolong liatin dulu batchnya itu batch berapa gitu. Nah terus aku ya udah pede aja dong, karena aku biasanya pakai ragi merek A ini, karena aku gak pernah juga pakai ragi merek B. Habis itu aku lagi apes banget kayak, ya Allah ini kejadian juga loh ternyata di aku, kata aku ya.
1: Aduh.
0: Nah terus pas aku sharing lah di Threads itu, ternyata banyak juga penjual donat yang ngalamin kayak aku, pakai ragi merek A ini. Kak aku juga sama, batchnya juga sama kok kayak kamu gitu kan. Ya udah, karena aku udah sharing pengalaman itu, kak coba deh aku bilang aja ya Kak coba deh beli yang batch-nya tanggal segini, kata aku. Tadi aku udah nyoba lagi kok, udah aman. Aku itu sih ya sharing-sharing aja. Iya, tapi aduh itu kejadian yang apes banget sih Kak buat aku. Kayak ya belajar aja sih dari itu, kayak ya udah nanti, maksudnya tuh kayak kalau emang benar-benar nggak bisa keluar nih produknya, ya udah mendingan jangan dikeluarin gitu. Karena waktu itu aku udah janji kan, udah janji sama teman-teman yang lain juga, iya deh bisa nih keluar jam segini gitu produknya. Ya, tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan. Itu aku kecewa banget sama diri aku sendiri sih Kak.
1: Karena itu tuh apa ya, juga akan mempengaruhi brandingnya si donat rumahan ini ya Kak ya.
0: Betul, aku jadi kayak ngerasa aduh, kayaknya aku harus ngulang lagi deh ini nge-branding dari awal kayak gitu kan. Ini kayak masih ada yang percaya nggak ya sama donat aku ini? Ah, suka kayak gitu.
1: Tapi kan, setelah kejadian itu masih ada yang order lagi nggak?
0: Alhamdulillah masih sih. Karena tadi aku sempat bilang ya, aku sebenarnya udah dapat klien B2B juga. Jadi ya udah, yang alhamdulillah dia itu kayak masih percaya banget sama aku. Tapi untungnya pas kejadian gagal itu, dia lagi gak ada pesanan sih.
1: Jadi iya, kelewat ya.
0: Iya.
1: Untungnya enggak.
0: Iya, untungnya enggak. Aku pernah juga sih kayak ke dia tuh, aduh adalah kayak menurut aku sih kayak kurang oke gitu ya. Aku minta maaf kan. Udah ya sebagai permintaan maaf aku, aku potong aja deh gitu, bayarannya jangan segitu, kata aku kan. Tapi kata dia, "Ih, udah, ih, enggak usah, udah biarin aja gitu." Ya, jadi dia juga secara profesional aja sih. Ya aku juga berusaha secara profesional jaga etika ini ya bisnis ke dia. Dia juga udah enggak apa-apa katanya, nanti semoga enggak kayak gitu lagi ya gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya masih percaya aja sih.
1: Alhamdulillah aman ya, Kak ya.
0: Iya, okay. Tapi beberapa kejadian itu ya aku juga berusaha introspeksi terus lah.
1: Oke. Nah, Kak, ngobrol soal donat. Sekarang itu kan banyak banget orang jualan donat ya. Apa sih bedanya donat kaul, donat rumahan ini dengan donat-donat kentang yang lain deh?
0: Kalau buat aku ya. Ini menjual banget enggak apa-apa ya?
1: Boleh dong.
0: Iya, kalau buat aku nih ya, aku itu sebenarnya pakai bahannya tuh ya kalau dibilang premium, ya premium lah. Tapi aku masih di harga 40 ribuan loh Kak.
1: Itu murah banget Kak.
0: Iya, alhamdulillahnya ya masih bisa lah. Mungkin karena aku juga ngerjainnya sendiri kan, jadi enggak harus bayar karyawan gitu loh. Nah terus sebenarnya di donat rumahan punya aku ini, aku tuh kita tuh nyediain ini Kak, donat tower.
1: Oke, yang biasanya pakai buat kue ulang tahun.
0: Iya, jadi buat customer-customer yang pada bilang, "Iya nih, bosan kalau kuenya tart gitu ya." Atau sekarang dimsum juga kan sebenarnya lucu-lucu ya, tapi udah gitu kan kata dia. Ya udah lah, mau cobain dong donut tower gitu. Jadi aku sekarang tuh siapin beberapa ini sih Kak, kayak variasi biar tetap eksis aja gitu donat aku ya. Aku nyediain juga donut tower, terus juga buat birthday. Selain donut tower tuh aku nyediain kayak donut susun gitu, kayak dibikin cake gitu.
1: Donut susun dibikin cake, berarti dia di dalamnya isinya apa?
0: Sebenarnya donut juga, cuma aku susun
1: tumpuk-tumpuk gitu.
0: Iya. Oke. Gitu sih.
1: Nah, ngobrolin soal produk-produknya Kak Aul nih. Di depannya Kak Aul ya, ini teman produk udah ada beberapa varian-variannya. Boleh dijelasin nih Kak, ini variannya apa aja?
0: Oke. Ini tuh ada varian yang biasa ya. Yang varian biasa tuh sebenarnya ada beberapa pilihan yang lain toppingnya. Cuma ini aku bawanya yang rata-rata orang suka aja ya. Apa ini tuh? Ada meses coklat, kacang sama gula halus. Nah ini varian yang biasa aku, yang start from 40 tadi. Sebenarnya beda-beda harga donat aku itu Kak.
1: Depend on topping.
0: Iya betul, depend on topping sama tadi kalau tower juga beda lagi harganya.
1: Oke. Kalau yang kayak yang ada di meja dengan topping coklat, kacang dan gula halus,
0: ini 43.000 satu box.
1: Oh karena mix ya?
0: Iya, bisa misalnya mix 12-12-nya ini mau beda-beda, bisa. Itu juga tetap sama kok harganya, 43.000. Jadi aku ada 12 macam topping. Jadi kayak ada crumble red velvet, terus ada green tea crumble, ada black crumble, terus ada juga tabur susu vanila, coklat kayak gitu.
1: Wah, banyak banget ternyata. Jadi, ya
0: kalau misalnya mau yang variasi gitu ya, kayak biar lebih berwarna, boleh kok, nggak apa-apa. Bisa gitu.
1: Oke. Kalau yang di sebelah satunya ada abon ya?
0: Iya, ini yang savory, yang asinnya. Ini yang asin, terus ini yang choco crunchy.
1: Choco crunchy itu harganya sama, Kak?
0: Kalau yang abon itu aku jualnya berapa ya sekarang?
1: Atau terserah aku aja deh.
0: 35 isi 6.
1: Oke.
0: Kalau yang choco crunchy almond kayak gitu, itu aku jualnya 28 isi 6.
1: 28 isi 6.
0: Iya, 55 isi 12 kalau yang ini.
1: Ih, asik gitu banget ya.
0: Iya, mungkin kayak jadi membingungkan gitu. Kayak berbagai variasi, tapi aku menyediakan berbagai pilihan aja sih sebenarnya.
1: Tapi kalau misalnya mau pesen, mau order itu harus H-minus berapa, Kak? Ini made by order atau kita bisa beli kapanpun?
0: Kalau aku lagi ready stock, bisa saat itu juga.
1: Maksudnya di hari itu juga bisa?
0: Bisa, kalau misalnya aku lagi jualan ya. Aku kadang pasang status nih, kayak besok jualan ya, gitu. Iya, walaupun kayak belum ada yang mau-mau gitu, walaupun belum ada, aku tetap bikin. Terus kalau misalnya made by order juga bisa sih, H-1.
1: H-1. Tapi kalau untuk birthday?
0: Birthday diusahakan sih H-3 ya. Karena aku gak selalu ini loh, kadang aku udah siapin kan kayak tower-towernya gitu, tapi kadang tuh keluarnya cepet banget loh, Kak.
1: Karena emang orang, emang sih Kak, setuju banget ya, orang udah bosen dengan cake. Jadi pengennya varian-varian yang lain. Kalau dimsum kayaknya sering banget gak sih?
0: Iya, mungkin ya lucu juga sih ya kan dimsum gitu. Cuma mungkin orangnya kayak, ih udah pernah nih gitu, pengen cari yang beda kayak gitu. Iya, itu cepat kadang keluarnya.
1: Ada varian ini gak sih Kak? Kan kalau donat bolong tengahnya.
0: Iya. Ya kan?
1: Ada varian yang ketutup gak?
0: Bomboloni itu ya.
1: Bomboloni, betul.
0: Iya. Itu aku bikinnya sesuai request aja, Kak.
1: Oh, tapi ada bisa?
0: Bisa. Waktu itu, ini temen aja sih pernah kan. Ya aku pengennya yang diisi doang. Ya udah deh, nanti dibikinin gitu. Aku tuh udah mau marketingin sih kan. Sebenarnya kemarin juga udah trial juga yang bomboloni. Sebelumnya tuh sempat juga sih jualan yang bomboloni. Cuma nggak keluar lagi di aku karena orang-orangnya tuh lebih banyak carinya yang donat bolong. Kalau di aku itu banyaknya.
1: Tapi kalau dari sekian banyak varian yang ada di apa donat rumahnya Kak Aul, ini yang paling best seller tuh apa?
0: Yang mix sih.
1: Oh, yang mix. Mix itu bisa
0: yang
1: semua
0: 12 macam.
1: 12 macam.
0: Iya, mix.
1: Kalau 12 macam tadi berapa, Kak? Range harganya?
0: 43.000.
1: Oke. Wah, ramah banget di kantong, guys.
0: Iya. Kadang kayak itu bisa enggak kayak semuanya ada gitu pilihan variasinya. Yang topping aku sih kasih menunya topping biasa ya. Kalau yang choco crunchy sama almond aku kasih namanya agak premium. Iya, sebenarnya ada juga donat buah, Kak. Donat buah sama strawberry jam gitu.
1: Berarti di atasnya dikasih buah dan krim.
0: Iya, kayak pie gitu. Betul, kayak gitu. Cuma tadi aku mau bawa gak sempet.
1: Gak sempet motongin.
0: Gak sempet. Iya, bikin-bikin krimnya tadi ya udah kayak udahlah ini aja dulu yang ada toppingnya gitu tuh. Sebenarnya ada juga yang itu donat buah. Cuma kalau yang lebih sering keluar sih ini ya yang topping biasa ini, mungkin dari harga affordable terus pilihannya banyak gitu, Kak.
1: Oke. Nah, Kak, tadi kan sempat di-spill juga ternyata banyak banget pelanggannya Kak Aul sampai sampai repeat order gitu kan. Tapi kita ngomongin peluang ya, Kak ya. Menurut Kak Aul sendiri sebagai pelaku usaha nih, ya pelaku usaha bisnis donat, bisnis donat ini menjanjikan banget gak sih kak sebenarnya?
0: Ah, itu up and down, balik lagi sih kak.
1: Depend on musim, musiman gitu ya?
0: Iya betul, karena aku lihat ya karakteristik yang orang-orang sekarang gitu. Kalaupun ada nih yang baru sama-sama juga produknya, pasti langsung nyobain dulu gitu loh yang baru kayak gitu. Jadi kita juga ya itu harus bertahan dengan inovasi yang lain gitu kak. Kalau misalnya ditanya menjanjikan atau enggak, untuk aku sampai saat ini sih alhamdulillah cukup kak gitu. Karena aku dibuktikan dengan udah beralih ya kayak dari mesin yang biasa sampai yang dengan kapasitas yang cukup besar gitu.
1: Itu artinya udah balik modal ya kak ya?
0: Iya, iya. Kalau yang mesin besar itu udah balik modal dan ya sebenarnya ada support dari suami sedikit.
1: Tapi kak kalau kita ngomongin soal omset ya, omset ini gimana tuh? Biasanya per bulan atau per 3 bulan atau per tahun hitungnya? Kalau kak Aul?
0: Aku kalkulasi per bulan sih kak. Dari modal gitu ya, terus sampai pokoknya sampai rincian profit gitu, aku per bulan sih.
1: Itu bisa nyampe berapa kak?
0: Kalau lagi mager-magernya ya kak.
1: Range-nya deh, range antara berapa sampai berapa?
0: 2-4 ribu sih.
1: Wow. Gimana guys, mau geser? Geser ke bisnis aja.
0: Geser ke bisnis aja atau pada jajan aja di aku.
1: Nah, itu dia tuh. Kalau pengen jajan ke Kak Aul, jajannya di mana kak caranya?
0: Iya, bisa banget buka ya Instagramnya. Itu ada @donat_rumahan_. Jangan lupa belakangnya ada underscore-nya. Terus pokoknya yang lambangnya itu ada nama akunya, Aulia Tresnan.
1: Ya warna oranye gak sih? Tadi aku sempat lihat.
0: Iya betul ya,
1: ada gambar donatnya terus warna oranye gitu teman Pradua.
0: Iya.
1: Langsung order di sana atau ada nomor yang di bio kak?
0: Oh itu ada WhatsApp linknya di bio. Jadi nanti langsung direct ke WhatsApp jualan.
1: Oke, fast gitu. Respon gak nih?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Betul. Diupayakan secepatnya.
1: Diupayakan. Diupayakan dibales ya. Kalau nggak dibales ya udah datengin aja rumahnya.
0: Iya. Aku sampai tulis juga sih di bio apa WhatsApp ini ya, WhatsApp bisnisnya tuh. Jika 30 menit tidak ada balasan silahkan telepon. Jadi aku open banget kalau misalnya aku nggak balas-balas karena kan kadang ya udah hektik duluan gitu sama urusan domestik.
1: Jadi, domestik.
0: Iya, kayak urusan domestik di rumah. Jadi udah enggak apa-apa sok aja telepon gitu. Aku enggak keberatan kok, Kak.
1: Oke. Kak ini udah ada yang bergabung ya di WhatsApp-nya Prodo FM dari 0856 4701 sekian. Halo Kak, selamat siang. Kak, kebetulan aku dari Cilegon. Kalau misalnya pengen order, bisa enggak pengiriman ke Cilegon atau aku harus ngambil ke Serang?
0: Ke Cilegon itu aku pernah tawarin pakai Paxel kak, begitu.
1: Aman gak sih?
0: Aman, insya Allah aman.
1: Kalau pakai ojol gimana kak?
0: Pakai ojol sih, kalau misalnya mau customernya nggak apa-apa sih, aku lebih ini ya, maksudnya lebih enak pakai ojol gitu, karena kan kalau pakai Paxel dibawa di belakang ya nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya pakai ojol ya abangnya bisa ngeliat gitu, ini produknya oh.
1: Aman
0: masih
1: apa
0: aman
1: gitu ya.
0: Kayak gitu. Jadi kalaupun nanti misal aku lagi ke Cilegon, nanti aku open PO.
1: Oh, biasanya gitu juga.
0: Pernahnya ini sih, Kak. Aku belum. Itu tuh kayak maju mundur gitu. Padahal customer yang Cilegon itu nanyain, "Kak, aku tuh sebenarnya mau," gitu. Jadi mereka itu taunya karena waktu itu ada event yoga di Cilegon, nah aku sponsor. Jadi kayak ini deh aku mau tambahin makanan kataku. Nah terus jadi ada beberapa gitu kan yang follow. Terus ya udah mereka nanya, tapi ini jauh ya di Serang gitu. Ya udah aku bilang kak bisa pakai ojol atau pakai Paxel gitu. Mungkin nanti ya kapan-kapan kalau aku lagi ke Cilegon aku open PO.
1: Oke, ditunggu ya katanya.
0: Iya.
1: Oke, ini ada satu lagi nih kak dari 085. 0816 4711 sekian. Selamat siang kak, kamu nanya sih kalau misalnya untuk pengiriman birthday itu apakah bisa juga dikirim jarak jauh?
0: Aku nggak rekomendasiin sih kak, jarak jauhnya itu misal paling aku anterin tapi jadi nambah ongkir gitu. Oh,
1: oke.
0: Iya, karena sejauh ini yang mesen donat birthday itu, jadi aku anterin langsung. Aku nggak berani kalau itu kasih ke ini ke driver online gitu. Jadi ya aku usahain biar tetap aman. Bisa aku anterin.
1: Karena takut ambruk ya?
0: Khawatirnya takut ya bawanya gitu. Atau aku kadang kasih sarannya ini pesennya driver yang apa
1: mobil
0: car. Gitu.
1: Oke, ada Dian di Kota Serang. Selamat siang kak. Kak kalau mau order ke Serang sendiri itu pengirimannya apakah ada ongkirnya atau enggak?
0: Biasanya sih walaupun di Serang ya, aku kirimnya pakai ini juga sih.
1: Pakai ojol juga ya?
0: Iya, jadi nanti harga produk ditambah ongkir.
1: Oh, oke, okay. Gitu. Jadi udah clear ya. Kalau misalnya mau pesan, bisa langsung ke DM Instagram atau juga WhatsApp di situ. Nanti untuk pengirimannya bisa pakai ojol. Kalau misal diambil langsung ke lokasi bisa juga.
0: Bisa juga. Okay. Aman.
1: Gampang tuh. Pokoknya di Serang kota kan kak ya?
0: Serang kota. Okay. Iya.
1: Gak jauh kok dari RRI. Sekitaran Ciracas ya.
0: Iya betul.
1: Oke, kak. Ada gak sih, ini terakhir ya untuk teman-teman Pro2 yang lagi dengerin Pro2 FM, ada gak sih trik biar kadang-kadang kan kalau kita pengen buka usaha, kadang tuh ada kayak up and down-nya gitu loh. Ada gak trik dari Kak Aul sendiri gimana caranya biar bisa, okay, gue harus ini nih, gue harus tetap apa sih?
0: Fight gitu ya.
1: Iya tetap fight, tetap stabil gitu loh. Kadang kan moodnya kita males, akhirnya gak bikin lagi, akhirnya tutup usahanya. Nah gimana tuh Kak?
0: Iya setuju sih kak, karena ada pepatah juga ya yang bilang kalaupun bisnisnya sama pasti yang bertahan kan yang bakalan menang. Iya kalau tips dari aku ya, jadi temuin hobi yang lain kak. Misal nih udah udah suka nih bikin donat, kayak ih kayaknya ini gue banget deh bikin donat gitu, tapi buat aku temuin hobi kamu yang lain. Jadi biar kalau misalnya kamu butuh istirahat, ya udah kamu lakuin hobi kamu dulu tuh, yang lain itu nanti sambil mikir tuh, ih bikin apa lagi ya buat donat gitu. Jadi itu ke refresh lagi deh pasti.
1: Jadi kayak ada peralihan gitu ya, biar nggak monoton.
0: Ih benar, iya kak, aku bikin donat ini, aku alihin karena kemarin-kemarin aku suka yoga kan, jadi aku ya udah karena itu burnout beneran ada kak, beneran ada itu yang namanya burnout. Jadi kayak udah deh kayaknya aku udah nggak mau bikin donat lagi sampai kayak gitu. Tapi karena iya kayak kalau ada yang ngechat ya lumayan ya gitu, ya lumayan banget gitu. Ya udah akhirnya karena aku ngelihat ih kayaknya harus punya hobi deh gitu, hobi yang lain gitu tuh. Jadi ya udah aku akhirnya keluar, seenggaknya ya keluar aja. Jadi dari lingkungan
1: perdonatan.
0: Betul, keluar sebentar aja. Oke. Okay. Biar ngobrol sama orang, sharing gitu.
1: Biar enggak tiap hari ketemu dengan tepung, tiap hari ketemu dengan kentang, tiap hari ketemu dengan mixer gitu ya, Kak.
0: Iya, asli.
1: Oke. Jadi curhat nih Kak Aul nih.
0: Iya, tapi enggak apa-apa deh yang mau memulai usaha pokoknya. Ya, tetap semangat aja. Tapi aku balik lagi ya. Di titik ini tuh enggak untuk semua orang gitu loh kak. Misal aku udah nemu passionnya nih di bidang usaha donat, ini tuh belum tentu cocok juga kan di orang lain.
1: Betul.
0: Untuk menjalani hal yang sama. Berikut juga misal ada orang yang kayaknya gue cocok banget nih jadi karyawan, lu jadi karyawan deh kayak gue gitu, itu juga belum tentu cocok kan buat orang itu. Jadi kalau menurut aku mencoba-coba beberapa hal itu perlu sih. Belum tentu kayak ih lu cepet banget deh kayaknya jualan donat, enak banget, untungnya segini gitu. Padahal itu kan struggle-nya juga wah luar biasa gitu kan, kayak lu ini gak kayak siap gak bangun sebelum subuh tiap hari gitu, ya kan. Begitu juga dengan karyawan, kayak lu siap gak tiap hari berhadapan sama orang yang mungkin lu lagi lagi gak siap nih ngadepin permintaannya gitu. Ya kan, belum tentu juga dengan semuanya cocok gitu. Kalau misalnya ada yang mau mencoba, tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan lupa punya hobi yang lain sih menurut aku ya.
1: Okay.
0: Itu aja tipsnya.
1: Tuh, trik dan tips dan trik sih ya buat teman kamu, buat teman pro 2 yang mungkin kamu pengen buka usaha tapi dari dulu maju mundur terus, atau udah mulai, udah jalan tapi bosen, ujung-ujungnya mau ganti lagi Kak, biasanya tuh. Ya kan, kalau gak ganti-ganti ujungnya tutup.
0: Iya, itu harus gimana rasa apa ya, rasa konsistennya tuh dimunculin dulu gitu.
1: Nah
0: iya,
1: you have to try.
0: Iya, jadi ya itu rasa konsisten ada. Iya, biar enggak jenuh, ya udah deh selingin sama hal lain
1: biar enggak itu aja, biar enggak monoton teman pro 2 ya.
0: Iya.
1: Oke Kak Aul, gak kerasa udah jam 1. Gak kerasa loh kita ngobrolnya. Seru banget hari ini, semoga
0: cepet ya,
1: bisa menginspirasi teman-teman yang lagi di luar sana, yang lagi dengerin Pro 2 FM dan juga yang lagi nonton YouTube RRI Banten. Buat Kak Aulnya, semoga makin apa ya, makin berkembang bisnisnya, makin rame ya.
0: Amin banget.
1: Makin banyak yang order juga nih.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Thank you banget Kak Aul udah mampir ke Pro 2 FM.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Siang. Bye-bye. Makasih Kak.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolan seru bareng owner donat rumahan ya. Ada Kak Aul Tresna Ningrum yang udah ngobrol bareng di Pro 2 FM, tentunya di santai siang teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempat ya nonton dan dengerin dari awal, tenang aja, kamu bisa cek langsung di YouTube RRI Banten. So, don't go anywhere, stay di Pro 2 FM.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Santai oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngobrolin soal Asian Games 2025 ya. Tadi tuh sempat aku cek di asiangames2026.id. Kok 2025 ya? Tadi tuh sempat nongol di Instagram, aku tuh cek ya, dan Indonesia mendapatkan medali emas itu ada 4, teman Pro 2. Dan per malam kemarin itu Indonesia berada di posisi atau peringkat 13, teman Pro 2. Coba kita cek lagi nih ya, Asian Games 2026. Oke, ini Indonesia berada di posisi, sebentar ini sambil ngecek nih teman Pro 2. Tapi yang jelas perolehan medalinya semakin hari semakin nambah ya teman Pro 2. Dan ini berharap sih Indonesia bisa masuk ke 10 besar. Setuju nggak sih teman Pro 2? Nah, jadi ini ada kabar terbaru dari cabang olahraga menembak. Trio atlet menembak Indonesia ini sukses meraih medali perunggu nomor 25 rapid fire pistol beregu putra di Asian Games 2025. Nah, ketiga atlet tersebut teman Pro 2 ini berhasil menyumbangkan perunggu adalah Dewa Putu Yadi Suteja, kemudian ada juga Aris Febrianto dan Muhammad Fawas Aditya Farel. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, Dewa Putu Yadi dan kawan-kawan ini kalah bersaing dengan tim trio Korea Selatan yang diperkuat oleh Yoon So-young, Song Jong-hyo, dan juga Lee Gun-hyuk yang sukses mendulang medali emas. Nah, sementara medali perunggu jadi milik tim China diperkuat Su-lian Bo-fan, Yang Yu-ho, dan juga He Shi-yu, teman Pro 2. Sehingga hasil ini membuat Indonesia kini total mengemas 33 medali dengan rincian 5 emas, 7 perak, dan 21 perunggu. Indonesia bertahan di peringkat ke-13 tepat di bawah Hong Kong, teman Pro 2. Indonesia juga hanya berjarak 2 strip dari Malaysia yang duduk di posisi ke-11 yaitu dengan perolehan 6 emas, 5 perak, dan juga 12 perunggu. Sementara itu yang berada di posisi puncak klasemen ini masih dikuasai oleh China menorehkan 153 emas, 69 perak, 60 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang ini ada di tempat kedua dengan perolehan 50 emas, 77 perak, dan juga 73 perunggu. The moon.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Waktunya santai siang.
1: Santailah.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang menarik banget nih. Ada salah satu musisi atau juga aktris asal Indonesia yang beberapa waktu lalu tuh lagi rame banget karena dia itu sempat memerankan apa ya, sebagai seorang aktris lah ya, di salah satu film di luar negeri. Ya sebut saja Agnes Mo, teman Pro 2. Nah, kabar terbarunya, memorabilia pribadi Agnes Mo ini resmi dipajang di Hard Rock Hollywood. Wow, seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya, bakalan gue kasih setelah ada Clean Bandit featuring Luisa Johnson with Tears.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Agnes Mo, teman Pro 2, kembali mengukir prestasi internasional ya dengan hadirnya instalasi permanen memorabilia dirinya di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Wow. Jadi melalui unggahan Instagramnya pada 29 September kemarin, Agnes Mo ini membagikan foto pameran yang didedikasikan untuk menghormati perjalanan karir Agnes di industri hiburan dunia. Nah, instalasi itu tuh menampilkan replika busana dari video musik Long As I Get Paid serta kostum karakter Lila Holt yang diperankan dalam serial Reacher. Spesial untuk bulan Oktober, Hard Rock Los Angeles juga menyajikan jajaran hidangan favorit Indonesia pilihan Agnes Mo bagi para pengunjung. Nah, peresmian pameran ini dimeriahkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan produser legendaris, ada L.A. Reid, kemudian ada Kizo, ada Jim Benz, ada Zach Sang, ada juga di Rizzuto dan lain sebagainya. Nah, seluruh hasil dari kegiatan itu disalurkan langsung kepada Hill LA Foundation untuk mendukung anak-anak muda di Los Angeles. Gokil, keren. Nah, teman peradua, kalau kamu juga kangen banget sama Agnes Mo, lama banget ya Agnes Mo gak ke Indo ya. Kalau tadi kan udah aku puterin ya satu track yang berjudul Party in Bali. So here we go. This is Agnes Mo with Long As I Get Paid.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Mbak Dewi! Mbak Dewi! Mau gabung judi online nggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyer berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

tua gapat. Ini tiba-tiba aja dapat informasi seputar McLemore, teman Pro 2 yang bikin tour, bikin konser yang bertajuk Free Palestine Tour. Jadi emang sih beberapa waktu yang lalu teman Pro 2 ya, McLemore itu sempat dicoret dari sisa jadwal tour Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah pemilik Gillette Stadium sekaligus pengusaha Robert Kraft itu menolak memfasilitasi penampilan McLemore. Jadi McLemore itu kan penampil kayak guest-nya gitu loh di konsernya Ed Sheeran. Jadi gara-gara dia itu sempat ngomong di panggung ya, dia tuh ngomong seputar Free Palestine, akhirnya si pemilik Gillette Stadium itu gak mau memfasilitasi McLemore. Nah, keputusan promotor tour Messina Touring Group untuk menghapus McLemore dari daftar artis itu bertujuan untuk menghindari potensi pembatalan konser di berbagai lokasi lain. Jadi ada banyak sekali jadwal tour Ed Sheeran dan guest-nya itu adalah McLemore. Tapi gara-gara di konser keberapa gitu ya, gue lupa, dia tuh ngomong seputar Free Palestine, akhirnya dia dicoret dari daftar guest, musisi guest lah ya, musisi tamu di konsernya Ed Sheeran di konser-konser berikutnya. Nah, itu sempat menimbulkan polemik ya, banyak yang pro dengan McLemore, tapi ada juga yang kontra. Tapi Ed Sheeran pada waktu itu dia sempat buka suara ya, dan ya kalimatnya itu dia nggak mengarah ke McLemore, tapi dia juga tidak mengarah ke McLemore, alias dia pro juga enggak, kontra pun juga enggak. Jadi dia tuh kayak berdiri di tengah-tengah gitu loh. Dan bahkan imbas ini juga sampai pada akhirnya si Ed Sheeran itu sempat nyanyi sendirian selama 3 jam di konsernya Taman Pro 2. Wah, itu Ed Sheeran juga sempat sedih sih gara-gara ini gitu. Tapi yang jelas ya, ini tuh berlanjut sampai pada akhirnya McLemore itu mengumumkan rangkaian konser bertajuk Free Palestine Tour yang bakalan berlangsung di beberapa kota besar Eropa pada Oktober ini, teman Pro 2, Oktober 2026. Jadi keputusan ini tuh diambil setelah namanya dihapus dari daftar pengisi acara loop tour milik Ed Sheeran akibat pernyataan pro Palestine yang ia sampaikan di atas panggung. Jadi berujungnya panjang gitu ya. Nah, rangkaian Free Palestine Tour sendiri dijadwalin memulai penampilannya di Three Arena Dublin pada 26 Oktober 2026. Kemudian dilanjutkan di Paris, teman Pro 2, di tanggal 29 Oktober dan juga di London tanggal 30 Oktober. Nah, sementara itu pihak penyelenggara menyatakan bahwa seluruh keuntungan dari penjualan tiket tersebut bakalan disalurkan langsung ke sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan dan organisasi pendukung masyarakat Palestina, teman Pro 2. Gokil. Meskipun dia dicoret ya dari konsernya Ed Sheeran, kalau kata McLemore ya udah sih ya, gue bikin konser sendiri aja.

0: Mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, sejumlah pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak mengundurkan diri di tengah proses pembentukan dan juga persiapan menuju tahap operasional. Pengunduran diri tersebut menjadi salah satu dinamika yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, mengatakan pengurus yang mengundurkan diri memiliki sejumlah alasan. Sebagian pengurus memilih mundur karena mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Selain itu, terdapat pula pengurus yang mengundurkan diri karena masih minim pemahaman mengenai konsep dan juga tata kelola koperasi. Imam mengatakan bahwa pemahaman mengenai koperasi menjadi hal penting bagi pengurus sebelum koperasi mulai menjalankan kegiatan secara operasional.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim sepak takraw kuadran putri Indonesia melaju ke babak semifinal Asian Games IG Nagoya 2026 setelah mengalahkan Malaysia pada partai terakhir fase grup B. Skuad Merah Putih sempat kalah pada set pembuka, namun mereka menaklukkan tim jiran dalam 3 set yaitu 16-17, 15-11, dan 15-12 dalam pertandingan ketat yang berlangsung di Mizuho Park Gymnasium Nagoya.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, Taylor Swift merilis video musik Passion Zero di YouTube pada Selasa 29 September 2026. Peluncuran tersebut memungkinkan penggemar menyaksikan video tersebut secara gratis setelah pemutaran perdana di MTV Video Music Award 2026. Kini penggemar bisa menikmati video musik Passion Zero secara gratis melalui kanal YouTube Taylor Swift. Informasi peluncuran tersebut juga diberikan Jazz Jer pada Selasa 29 September 2026. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 3 sore nanti bakalan ada sore ceria tentunya masih bareng aku, Fitri Rianti. So stay tune.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di sore hari ini? Masih ceria dong ya, karena udah masuk di sore ceria. Jadi kamu harus banget ceria. Dipaksa ya. Nah, tapi teman Pro 2, kamu bakalan seneng banget deh kalau dapat informasi yang satu ini. Jadi ada 3 siswa dari SDN Krampat Watu 3 yang lolos seleksi juara kelas Indonesia 2026. So, seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya, di sore ceria tentunya bareng aku, Fitri Rianti.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Kabar terbaru ya teman Pro2, jadi ada 3 siswa SDN Keramat Watu 3 itu mewakili Kabupaten Serang dalam seleksi tahap kedua kompetisi juara kelas Indonesia 2026. Dan ini tuh merupakan kompetisi akademik tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ketiga siswa tersebut yaitu Alfat Rafif Ataya, kemudian ada juga Muhammad Radika Aditya, serta Diandra Faiza Miladana. Jadi mereka bertiga ini lolos setelah melewati tahapan seleksi sebelumnya dan akan mengikuti kompetisi di tingkat regional. Sementara itu kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Bidang Pembinaan SD Dindikbud Kabupaten Serang, Abidin Nasyar ini mengatakan bahwa keikutsertaan ketiga siswa ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman. Dia juga menyebut bahwa ketiganya telah menunjukkan kemampuan serta kerja keras selama mengikuti tahapan seleksi. Jadi seleksi tahap kedua ini dijadwalin berlangsung pada tanggal 2, itu artinya besok ya teman Pro2, dari tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 di BBPMP Provinsi Jawa Barat Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi ketiga siswa ini akan bersaing bersama perwakilan dari 15 sekolah di Jawa Barat dan juga Provinsi Banten.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngobrolin soal kebutuhan yang wajib banget kita penuhin itu, kebutuhan pokok ya. Ternyata sekarang tuh enggak kayak materi apa ya, materi pelajaran zaman dulu, teman Pro 2. Kalau zaman dulu tuh kebutuhan pokok itu ya sandang, pangan, dan papan, ya kan? Tapi kalau zaman sekarang itu lebih dari itu. Salah satunya adalah listrik atau bahkan kuota internet. Setuju nggak? Atau bahkan handphone, tahun Pro 2. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Serang dan juga PLN UP3 Banten Utara itu mematangkan rencana listrik masuk ke Pulau Tunda yang ditargetkan terrealisasi pada tahun 2027 mendatang. Itu melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi memang selama ini kalau berdasarkan informasi dari BantenAntaraNews.com, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan bahwa warga Pulau Tunda itu udah puluhan tahun hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam aja. Bayangin aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu tinggal di sana, terus 12 jam sisanya itu kamu harus pakai apa gitu. Harus sabar ya. Ya kan, kalau gak ada listrik tuh kayak sedih gitu loh, kayak kita tuh apa ya, berasa kayak terkurung gitu gak sih teman Pro 2? Nah, terkait dengan rencana listrik masuk ke Pulau Tunda tahun depan, ini sudah disampaikan oleh Pemkab Serang kepada Komisi 12 DPR melalui surat resmi. Jadi hasil konsultasi dan juga koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten untuk upaya dilakukan terkait dengan masuknya listrik ini disambut dengan baik gitu ya. Sementara itu manajer PLN UP3 Serang Utara, Hasudungan Siahaan, ini mengatakan bahwa Pulau Tunda rencananya dimasukkan ke rencana listrik desa tahun 2027 menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, terkait dengan target pelaksanaannya, dia mengatakan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut nih ya. Jadi intinya anggaran ini juga akan dikejar di 2027 agar rencana ini benar-benar bisa terrealisasikan, teman Pro 2. Lancar-lancar aja deh, semoga segera bisa menikmati listrik selama 24 jam ya untuk warga yang tinggal di Pulau Tunda, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Luar biasa banget ya, Indonesia kembali menambahkan medali emas di Asian Games 2026. Nurisa Dian Ashrifah ini berhasil menjadi juara nomor compound putri individu cabang olahraga panahan, sekaligus menyumbangkan emas kelima untuk Indonesia. Jadi Nurisa ini meraih emas disusul dengan Amayo Amparo Kojuangko dari Filipina dengan perak, dan ada juga di posisi ketiga ada Kang Yonso dari Korea Selatan dengan medali perunggu. Nah, dengan tambahan emas dari Nurisa pada hari ini, teman Pro 2, Indonesia kini mengoleksi 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Jadi total ada 32 medali ya. Dan perolehan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2026.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

Gimana cuaca? Cuaca masih terpantau cerah sih ya kalau di kota Serang. Tapi kalau di tempat kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah juga secerah hati kamu? Atau justru mendung semendung hati kamu juga? Waduh, ini tanggal 1 Oktober loh ya. Baru lembaran baru di bulan baru. Harusnya bahagia dong. Iya nggak sih teman Pro 2? Nah kalau misalnya di tempat kamu hari ini lagi hujan tipis, tapi semoga hatinya nggak ikutan hujan, nggak ikutan mendung juga ya teman Pro 2. Dan kali ini aku update informasi seputar kondisi, seputar perkiraan cuaca ya dari BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Jadi untuk kamu yang ada di kota Tangerang Selatan teman Pro 2, nanti malam diprediksi bakalan hujan ringan ya. Sementara untuk besok di paginya ini cenderung berawan tebal. Kemudian aku bergeser dari kota Tangsel, geser ke Kabupaten Tangerang. Untuk nanti malam juga diprediksi bakalan hujan ringan. Sementara untuk besok pagi itu diprediksi berawan tebal. Lalu di Kabupaten Lebak nanti malam diprediksi hujan ringan dan berawan tebal. Sementara untuk esok hari diprediksi bakalan berawan di pagi harinya teman Pro 2. Kemudian bergeser ke Kabupaten Pandeglang. Pandeglang untuk nanti malam juga diprediksi hujan ringan. Sementara untuk besok pagi itu diprediksi berawan hingga berawan tebal teman Pro 2. Di Kabupaten Serang, untuk kamu yang ada di Kabupaten Serang nanti malam diprediksi hujan ringan. Kemudian untuk esok hari, di pagi hari ini diprediksi bakalan berawan. Dari Kabupaten Serang aku geser ke Kota Cilegon, nanti malam diprediksi hujan ringan dan juga berawan tebal. Sementara untuk di esok hari ya, di tanggal 2 Oktober 2026, ini diprediksi berawan hingga cerah berawan teman Pro 2. Ke Kota Serang ya, untuk nanti malam diprediksi hujan ringan. Sementara untuk di esok hari diprediksi bakalan berawan. Sementara di Kota Tangerang, untuk nanti malam juga diprediksi hujan ringan. Sementara di esok hari, di tanggal 2 Oktober, hari Jumat ya, di pagi harinya ini diprediksi bakalan berawan hingga berawan tebal. Dan untuk kamu di hari ini yang mungkin berencana mau hangout ya, di beberapa wilayah tadi yang diprediksi hujan, jangan sampai lupa untuk bawa jas hujan teman Pro 2, bawa payung ya, biar ya biar gak basah. Nah untuk kamu juga yang di sore hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Sambil yang gak lagi nyetir, boleh banget nih kamu kasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu. Kayak gimana, apakah macet banget atau justru cukup lengang? Boleh kamu share di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Alright, teman Pro 2 masuk di Hit Shuffle. Teman Pro 2 buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu yang udah agak lama, udah jarang banget kamu puter ya, teman Pro 2, dari tahun 2015 sampai 2020. Kira-kira lagu apa nih? Boleh Indonesia, boleh juga manca. Langsung aja kamu request di sini ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: too big.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

akhir ini, dan justru teman-teman dari ya bisa dibilang generasi Z justru juga jadi kenal gitu loh dengan lagunya Soulmate yang dari Kahitna ini, teman Pradua. Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh lagu lawas, lagu-lagu yang lama banget 2000-an itu justru malah naik lagi. Apakah emang lagu lawas itu lebih enak dibandingkan lagu yang sekarang? Atau sebenarnya bukan karena enak nggak enak, tapi emang lagu-lagu yang dulu itu everlasting? Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih, teman Pradua? Kenapa lagu-lagu lama itu sekarang happening lagi? Atau mereka tuh happening karena ada TikTok, ada medsos yang apa ya, bisa secara masif mempromosikan lagu-lagu lama lagi gitu. So what do you think? Boleh dong kasih opini kamu sambil request ya lagu-lagu yang paling oke versi kamu di beberapa tahun yang lalu, 2015 sampai 2020 deh, teman Pradua. Bisa banget ya kamu request di 081 11 45 1016. So aku bacain dulu yang udah gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM. Hai, selamat sore. Dari Nadia, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Vidi Aldiano dengan Definisi Bahagia. Oke, udah aku siapin ya. Terus selamat sore lagi, ada dari Dewa yang pengen diputerin lagunya Imagine Dragon with Bad Liar. Wow, oke, thank you. Kemudian ada lagi dari Eka, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Marshmallow with Alone. Ini adalah lagu Marshmallow yang bikin Marshmallow itu langsung boom, teman berdua. So, let's get the beat with Marshmallow.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Emang pas banget ya teman Pro 2 kalau di tanggal 1 itu pasti bahagia. Setuju enggak sih? Karena kalau setiap tanggal 1 apalagi buat kamu yang pekerja dapat gaji. Ya enggak sih? Tapi buat kamu yang belum kerja biasanya uang sakunya dibanyakin nih kalau di tanggal 1 teman Pro 2. Gitu enggak sih? Nah, tapi kalau di tanggal 1 itu kebanyakan orang feel so happy gitu ya. Apalagi kalau udah nerima gajinya utuh, gak ada cicilan, bah itu enak banget. Dan bisa dipakai buat ngopi cantik gitu. Nah, ngobrolin soal ngopi cantik, ada mungkin di antara kamu yang di sore hari ini tuh lagi gak langsung pulang ke rumah. Jadi habis ngantor, ngopi dulu tipis-tipis sambil nungguin agak malam dikit gitu ya. Atau sambil nungguin gak macet sama sekali. Boleh-boleh aja sih teman Pro 2, apalagi buat kamu yang butuh rehat sejenak gitu ya, butuh refresh gitu. Jadi ya gak ada masalah. Ada yang bilang kalau sore-sore itu better afternoon tea. Ada juga yang lebih suka jadi afternoon coffee. Nah, apalagi kalau di tanggal 1 Oktober itu teman Pro 2, ternyata diperingati sebagai hari kopi sedunia. Jadi International Coffee Day ini ditetapkan oleh International Coffee Organization. Jadi ditetapkannya itu di tanggal di bulan Maret ya, di bulan Maret 2014. Jadi kesepakatan mengenai tanggal tersebut jadi ditetapkannya 1 Oktober. Tapi kesepakatannya itu dibuat di bulan Maret 2014 dan mulai dirayainnya pertama kali itu di tanggal 1 Oktober 2015. Jadi hari ini tuh bukan hanya merayakan kopi aja, tapi juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi keberagaman kopi dan orang-orang yang bekerja di sepanjang rantai perkopian, teman Pro 2. Nah, kalau tahun ini tuh mengusung tema Celebration Coffee Honoring the People Behind Every Cup. Jadi yang menyoroti peran kopi sekaligus orang-orang yang berada di balik setiap cangkir kopi. Let's say ini tuh lebih ke kayak penghargaan atau penghormatan gitu ya bagi orang-orang yang udah berjuang di balik kopi, di balik enaknya kopi yang kita seduh, teman Pro 2. Itu ada petani-petani kopi ya kan yang susah payah loh. Terus ada di balik itu di dapur perkopiannya aja itu juga prosesnya panjang banget sampai bisa menghasilkan kopi yang benar-benar enak. Nah, sambil seruput kopi yang enak di depan meja, enak banget kalau ditemenin sama lagu yang bikin kamu feel so comfort. Kira-kira siapa? Kalau gue sih kayaknya lagunya Kunto Aji dengan Rehat ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin gue aja, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Shuffle, teman Pro 2. Udah ada yang gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Aku sapa dulu dari Putri di Serang. Hai Putri. Ini pengen diputerin lagunya Raisa dengan Usai di sini. Oke. Kemudian saya hai juga nih dari 082245717 sekian. Ini pengen diputerin lagunya 5 Seconds of Summer with Jet Black Heart. Alright. Terus ada lagi dari Diana, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagunya Isyana Saraswati. Wah, Isyana Saraswati yang mana nih? Dia nggak spill judulnya ya. Ini nanti yang bakalan aku puterin satu track yang dia itu kalau dibilang melo sih enggak ya, beatnya middle lah teman Pro 2, tapi bakalan bikin kamu semangat deh. Ada Isyana Saraswati featuring dengan Gamal nih, dengan Terpesona teman Pro 2. So, langsung aja 3 lagu udah gue siapin buat kamu yang lagi rehat di sore hari ini. Ada Raisa, Isyana, dan juga 5 Seconds of Summer.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

102 Isyana Saraswati featuring dengan Gamal dengan Terpesona. Emang ya kalau kita ngobrolin soal genre musik yang dibawain oleh Isyana Saraswati dari tahun ke tahun itu jelas beda banget. Kalau lo ingat Isyana Saraswati pertama kali keluar dengan Keep Being You, ya kan? Itu auranya tuh pop banget gitu, berasa kayak 11-12 dengan Raisa. Dan emang pada waktu itu tuh si Isyana Saraswati itu kan di bawah label Sony Music, ya kan? Dan terus lagu-lagunya itu emang karena kebutuhan pasar, bukan the real soul-nya dia gitu. Nah, tapi setelah dia keluar dari Sony Music, dia kemudian bikin lagu yang benar-benar out of the box. Dan mungkin bisa dibilang kalau untuk audiensnya jadi semacam kayak ini banget ya, segmented banget. Tapi justru ketika dia bikin musik yang out of the box, justru dia jadi go internasional, teman Pro 2. Salah satunya ini terbukti banget dengan postingannya Isyana Saraswati beberapa hari yang lalu. Dia tuh masuk line up di event internasional. Gokil banget. Jadi teman Pro 2, ini Isyana Saraswati masuk dalam line up Lollapalooza India 2027. Gak main-main teman Pro 2. Isyana ini bukan cuma sekedar tampil ya, tapi dia tuh bakal berbagi stage bareng deretan nama-nama besar global yang lagi hits banget. Salah satunya adalah Olivia Dean. Dan gak cuman Olivia Deans, tapi Isyana Saraswati juga bakalan berbagi stage barengan sama Cat's Eye. Wow, gokil. Dan gak cuman itu, dia juga bakalan berbagi stage sama Limp Bizkit, kalau kamu tahu Limp Bizkit ya. Dan juga 5 Seconds of Summer. Gokil banget. Jadi Isyana Saraswati ini bakalan manggung di India, di Lollapalooza, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 24 Januari 2027. Congratulations deh buat Isyana Saraswati.

0: in May.
1: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
2: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
3: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
1: Oh, gitu ternyata.
2: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
3: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
1: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Semakin nyaman ya ditemenin sama Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia. Sebenarnya lagu ini tuh kolaborasi antara Glenn Fredly dan juga Yura, teman Pro 2. Tapi Yura pun juga sempat merilis yang versi solo aja. So, teman Pro 2, buat kamu yang pengen nyaman di sore menjelang malam hari ini, kamu bisa langsung aja merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM buat request lagu-lagu yang bikin kamu nyaman. Tentunya lagu-lagu yang agak lawas ya, 2015 sampai 2020. Aku sapa dulu nih yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada dari Maya, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagunya Cool Kids, Echo Smith. Oke. Sayangnya buat semuanya aja. Alright. Dari Sari di Cipocok yang pengen diputerin lagu Malik and the Essentials dengan Setapak Sriwedari. Sayangnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 2 FM. Oke. The last one, teman Pro 2, ada dari Reza yang pengen diputerin lagunya Galantis with Love on Me. Dan sayangnya buat semuanya, biar lebih semangat aja kak, lagi kangen sama lagunya Galantis. Oke, teman Pro 2, agak sedikit ngebeat ya, dan bakalan bikin kamu semangat. Kalau tadi udah dibikin galau sama Yura, kali ini bakalan bikin semangat. Ada beberapa track yang udah aku list sesuai dengan yang udah request ya. Ada Malik and the Essentials, Echo Smith, dan juga Galantis.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

sekali kedua teman pro 2 dari Raisa, spesial buat yang udah request ada Ruli ya, yang baru aja gabung di WhatsAppnya pro 2 FM 081 11 45 1016. Ya kerasa banget nih teman pro 2, lagu Raisa sekaligus menutup requestan di pro 2 hit list edisi hari ini. Dan buat kamu yang pengen dengar lagu-lagu yang agak lawas, tenang aja, besok akan ada Pro 2 Hit List lagi dari jam 5 sampai jam 7 malam. Thank you buat kamu yang udah gabung, thank you juga yang buat kamu yang udah stay di Pro 2 FM. So, udah waktunya aku pamit dari ruang dengar kamu. Dan see you, bye-bye.

Sekarang waktu ini Vapro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Pro 2 yang datang dari Menteri Luar Negeri atau Menlu Republik Indonesia yang baru, yaitu Armanata Nasir yang berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya Taman Pro 2, diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya. Armanata menegaskan pentingnya menjaga stabilitas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Menurutnya, konsistensi polugri menjadi cermin dari kematangan sebuah negara dalam berdiplomasi di panggung internasional.

Informasi selanjutnya, Nurisa Dian Asrifah datang ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 tanpa ekspektasi tinggi. Pemanah 20 tahun itu ingin menikmati setiap kesempatan yang ada. Nurisa Dian melangkah ke final Asian Games dan merebut emas nomor compound individual putri. Ia mengalahkan wakil dari negara Filipina yaitu Amaya. Hani mengawali perjuangan dengan menempati peringkat ke-8 kualifikasi. Ia, Taman Pradua, memilih fokus menjalani pertandingan tanpa terbebani oleh hasil.

0: Dan kabar ketiga tahun berdua kali ini datang dari grup K-pop IVE yang membagikan poster teaser untuk comeback melalui extended play atau EP bertajuk Looks Can Kill. Agensi Starship Entertainment menjadwalkan perilisan EP tersebut pada 26 Oktober 2026. Dilansir dari media Sumpi, IVE mengumumkan comeback tersebut sebagai rilisan musik terbaru setelah album penuh kedua mereka yaitu Revive Plus. Poster itu juga mencantumkan jadwal perilisan lagu pra-rilis pada 19 Oktober 2026. IVE terdiri atas 6 anggota tahun kedua yaitu Yuzin, Gayul, Ray, Wonyoung, Liz, dan Lee Seo. Grup ini memulai debutnya pada tahun 2021 dan terus merilis karya musik untuk para penggemar. Sekian untuk Fapro 2 hari ini tahun kedua. Selain ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit Ama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi cinta logika beragam kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya Mangga,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sempat. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Produ 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band, dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga ya, era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu, ya. Benar. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar
1: lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Son of Vanca. Sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah. Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama. Katanya range

0: yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
1: Oke.
0: Okay. Ini lebih universal sih.
1: Oh.
0: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
1: Oh.
0: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
1: benar-benar
0: ya berharap ya bisa bisa dimaafkan lah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di waktu gitu tetap tetap ada gitu di hatinya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti emang emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal,
0: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
1: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku, ya udah dijelasin. Kali ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh, Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay, lah.
0: Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kayak gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu, lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang ini. Terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengawas gitu tadi.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ceritain lagu yang hits yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin band judulnya apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya apa?
0: Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih
0: prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, yes, tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insyaallah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabe.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya,
1: iya. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana. Dan
1: nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

Yo, Taman Pro 2, aduh gimana, tadi kamu udah ditemenin ya sama RRI Pro 2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat. Dan sekarang balik lagi ke penyiar malam kamu nih di RRI Pro 2 Banten ya, gue Nandu Putra yang siap buat menemani kamu di hari Kamis ini, malam Jumat, Taman Pro 2, tanggal 1, yay, tanggal yang ini harusnya kalau orang-orang ngeliat itu bikin happy ya, tanggal 1 itu karena semuanya fresh ya, mood juga fresh, memulai bulan baru. Terus juga isi kantong juga ikut fresh juga gitu ya, tanggal muda ini. Gimana Taman Pro 2, apakah gaji kamu aman atau udah lewat aja nih gajinya, nih baru nyampe udah lewat lagi nih karena beli ini itu gitu ya. Anyway, Taman Pro 2, gue bakal sampai jam 11 malam ya buat nemenin kamu. Dan kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Kayak biasa di Jaga Malam ini kamu boleh banget mungkin buat sharing-sharing kamu, kira-kira ada plan apa nih di tanggal muda ini. Kan gaji baru masuk nih, rekening udah ada nominalnya nih, biasanya kan kayaknya tipis ya. Apa gua dong yang kayak gitu ya, Taman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau ada plan-plan gitu ya, mau belanja ini gitu, mau beli ini gitu ya, boleh di-share juga. Atau yang gajinya tiba-tiba udah sisa setengah juga gitu ya, boleh di-share juga. Taman Pro 2, gua bebas nerima semua cerita kamu, mau cerita sedih, happy, boleh banget. Dan itu aja, kamu juga bisa request lagu ya ke WhatsApp kita, Taman Pro 2. So, gue tungguin nih cerita tanggal muda kamu. Dan juga requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

aja gelasnya biar ramai.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2, obatan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini kayaknya gue mau ngebahas satu hal yang ini sangat-sangat ringan sebenarnya, tapi menarik banget. Yang mana topik ini tuh gue bawain karena ya sebentar lagi kita kan mau menyambut ya satu judul game yang gede banget, yang udah rame banget, ditungguin banyak orang tahun kedua ya, series GTA. Tepatnya itu GTA 6 ya, Grand Theft Auto yang ke-6 setelah dari GTA 5 ya, GTA 5 itu kurang lebih 10 tahunan gitu. Tahun kedua akhirnya kita rilis nih sequelnya ya. Nah tapi gue gak mau ngebahas soal si game GTA 6 nya. Tapi BTW ada gak diantar kamu yang udah beli? Soalnya gue belum beli tahun kedua, harganya cukup mahal. Jadi kayaknya gue belinya bulan depan aja deh. Kan rilis November ya. Di akhir November, gue beli di awal November deh, pas gajian gitu ya. Anyway, soal game yang mau gue bahas itu tentang perkembangan game sampai sekarang ya, teman-teman Pro 2. Dari mana dulu tuh game itu kan ya secara visual sih, gue itu perbedaan paling mencolok di visual kan. Dulu mungkin kalau game-game zamannya 8-bit, 16-bit ya, era-eranya itu tuh masih kaku gitu kan gambarnya, teman-teman Pro 2, boro-boro bentuk manusia, boro-boro 3D ya, yang ada kan 2D dan itu pun kotak-kotak gitu ya, atau bahasa kerannya tuh pixel gitu ya, masih berupa pixel sederhana gitu. Terus baru deh muncul era 3 dimensi awal yang mulai muncul nih karakter, lingkungan itu udah 3D tapi bentuknya itu masih kaku, bentuknya itu masih poligon-poligon gitu, teman-teman Pro 2. Misal ada renderan gunung, nah si gunung tuh kayak enggak mulus gitu loh bentuknya, kayak agak patah kaku-kaku gitu, masih poligon bentuknya, belum dipoles lah gitu ya. Nah baru pas masuk era-era PlayStation 2, PlayStation 3, detail karakter, tekstur, animasi juga itu makin halus ya, sampai lighting, pencahayaan yang menurut gue itu tuh cukup krusial gitu, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin grafik game atau visual game, karena percuma punya detail karakter yang Josh Gandos punya detail karakter yang segitunya detail, punya tekstur yang kompleks, punya animasi yang mulus, tapi secara pencahayaan itu kurang ya, tetap jelek ya. Jadi pencahayaan di sebuah visual game itu sangat-sangat penting. Nah baru di era-era modern lagi, di era PS4 atau Xbox One ya, teman-teman Pro 2, baru tuh lebih detail lagi, ekspresi wajah, rambut, air, asap, sampai ke shadow atau bayangan itu makin-makin detail. Gue inget banget perbedaan grafik PS2 ke PS3 tuh segitu jauhnya, teman-teman Pro 2. Gue waktu itu sempat gak percaya, ini game PS kayak gini, kok kayak film gitu ya. Terus pas naik ke PS4 makin kaget lagi, apalagi sekarang udah eranya PS5. Ya udah, itu kita ibarat mungkin kayak nonton film kayaknya, main game, saking nyatanya, teman-teman Pro 2. Nah untuk era sekarang sendiri itu udah masuk ke ranah-ranah yang next level lagi sih, next step lagi ya. Kayak yang kita tahu, mungkin kamu antusias game gitu ya, udah tahu yang namanya ray tracing, fotorealistik, virtual production, sampai ke AI assisted, atau ada AI itu ikut andil gitu dalam mempercantik visual dari si gamenya itu sendiri, teman-teman Pro 2. Ya itu sih, tapi dibalik perkembangan game yang makin keren ya, makin nyata nih secara visual, makin kayak film, buat kita kalau mau mainin juga tetap ya harus modal gede sih, teman-teman Pro 2, karena butuh spek device yang tinggi sih kalau mau main game-game yang punya visual segitu nyatanya ya, teman-teman Pro 2. So, kalau kamu sendiri gimana, kamu paling membekas gitu ya, paling berkesan tuh era-eranya kapan, teman-teman Pro 2? PS2 kah? Nintendo zaman-zaman dulu nih, sebelum PS2 muncul, PS4 atau PS5? Sekarang kalau gue sih yang paling berkesan itu tetap PS2, teman-teman Pro 2. Karena di situ gue pertama kali mengenal game dan mengenal PS gitu ya. Kalau PS5 berkesan juga, tapi I don't know man, but pas gue pertama kali main PS5 tuh feelnya tuh gak seterkejut pas gue main PS2 dulu gitu ya. Kalau kamu sendiri eranya kapan nih, teman-teman Pro 2?

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.
3: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
4: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
3: Loh, kok bisa?
4: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
3: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
4: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
5: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Oke, udah jam 9 Taman Prai 2, kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam Cerita Penutup Hari Ini. Jadi buat kamu yang mau menutup cerita hari ini ya, menutup hari ini dengan cerita gitu maksudnya. Cerita-cerita biar kamu nanti bisa tidur dengan nyenyak. Masih banyak waktu, Taman Prai 2 sampai jam 11 ya. Masih ada 2 jam ke depan, perjalanan kita masih panjang di Jaga Malam tanggal 1 ini Taman Prai 2. Jadi gue masih nungguin cerita-cerita seru dari kamu ya. Dan nanti mungkin gue juga bakal lanjut juga sih kasih topik obrolan Taman Prai 2 itu pasti sih, bukan mungkin lagi ya, biar malam ini kamu yang gak sepi-sepi amat lah ya, selain gue puterin lagu-lagu seru Taman Prai 2. So, gue masih tunggu ini cerita penutup hari ini versi kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Malam-malam kayak gini, Taman Pradua, biasanya apa sih yang paling sering lo lakuin kalau abis pulang kerja sama kuliah nih di jam-jam segini, Taman Pradua? Ada yang masih sibuk buat beresin kamar, beresin kerjaan mungkin, beresin tugas juga gitu ya. Ada yang baru selesai lembur juga kayaknya nih. Semangat deh buat lo semua yang masih lembur ya. Ada mungkin yang udah rebahan, udah gabut, tinggal ya udah main HP aja, atau ada yang lagi nonton, atau ada yang lagi ngemil-ngemil gitu ya di ruang makan, di depan TV, atau di teras sambil bengong. Biasanya cowok-cowok nih yang ngemil ngopi sambil bengong biasanya. Ini udah paket nih. Udah combo ya. Kalau gua sih punya kebiasaan yang mungkin ini gak aneh sih, cuman gue pikir ini kayaknya gak banyak gitu yang punya kebiasaan kayak gue. Kalau gue tuh kalau malam-malam udah nyampe rumah gitu ya, abis pulang kegiatan, entah itu kerja, entah itu main, spesifik Taman Pradua di jam 10 gitu ya, di jam 10, di around jam 10 sampai jam 11, gue itu nyiumin koleksi parfum gue. Bener, kerasnya tuh kayak gak tenang gitu kalau gue gak ciumin satu-satu ya. Walaupun gue gak begitu banyak sih, cuman sekitar ada ya 20 botol gitu, dan gue wajib ciumin satu-satu Taman Pradua. Semenjak gue sekarang koleksi parfum ya, itu gue punya kebiasaan kayak gitu. Atau ada juga temen gue yang dia tuh koleksi mainan gitu Taman Pradua. Wajib tuh diliatin, dipegang satu-satu. Kadang diajak ngobrol mainannya ya, walaupun agak kelihatan gila ya, tapi ya namanya manusia kan butuh refreshing, dan refreshing itu kan gak perlu liburan. Dari hal-hal sepele aja kayak gue nyiumin koleksi parfum gitu kan. Asal jangan nyium orang random ya, kalau gitu gue dimarahin Taman Pradua. Atau kamu, lo semua punya gak mungkin kebiasaan-kebiasaan unik gitu ya, yang itu kayaknya cuma lo doang deh yang punya gitu ya. Gak usah yang kompleks-kompleks, gak usah yang ribet-ribet Taman Pradua, yang biasa-biasa aja gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan sederhana gitu, yang entah kenapa itu bisa bikin kamu happy juga di malam-malam kayak gini gitu ya. So boleh di-share, nanti bakal gue bacain, karena gue percaya lo semua pasti punya kebiasaan yang beda-beda tiap orang gitu. Kalau yang sama kayaknya jodoh berarti tuh. Jadi boleh kamu share jawaban kamu nih, apa kebiasaan lo semua kalau lagi di malam hari kayak gini ya. Sharing jawaban kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Masih ngomongin soal kebiasaan yang wajib dilakuin sama

Lo semua teman pro 2 ya, di malam-malam kayak gini tadi gue udah spill kalau kebiasaan gue tuh apa, yang sebenarnya kebiasaan gue ini baru-baru ini sih terjadinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa jawaban versi lo semua, dan kayak yang tadi gue bilang juga kalau gue bakal bacain aja ya, gue gak akan ngeledek kok teman pro 2, tenang aja. Yang pertama nih teman pro 2, ini dari teman kita ya, Kak Ray di Cilegon. Katanya kalau gue sih sebelum tidur wajib banget mandi dulu. Soalnya kalau belum mandi rasanya badan masih kebawa capek seharian. Oh iya sih, bener-bener setuju. Gue juga sama teman pro 2 ya. Gue tuh walaupun gue sekarang nih gue siaran sampai malam gitu ya. Misal baru nyampe rumah, misal let's say jam 12 or jam 1 lah ya paling lama. Gue wajib mandi sih teman pro 2 walaupun gue kerja di indoor. Mungkin enggak yang kotor gimana, bukan pekerja lapangan gitu. Tapi enggak tahu kenapa gue harus mandi gitu. Pertama itu biar kayak rilis rasa capek, itu gue relate sih ya sama lo Ray. Dan juga biar bersih aja sih, pas tidur tuh gue biar bersih aja gitu, wangi kayak habis mandi. Terus selanjutnya ini jawaban ya dari teman kita Kak Andi. Andi ini di mana nih Andi? Enggak nge-spill dari mana ya. But anyway enggak apa-apa. Katanya kalau gue biasanya rebahan sambil dengerin musik. Apalagi kalau besok enggak ada kegiatan pagi, bisa santai dulu sebelum tidur. Oh, kalau ini gue enggak sih kalau ini ya. Gue kalau dengerin musik seringnya tuh bukan di saat-saat rebahan, tapi pas lagi nyupir mobil tahun pro 2 gitu. Gue wajib sih denger lagu itu. Gue bisa ya, gue pernah dari Serang ke Jakarta next langsung ke Bandung itu 4 jam perjalanan gue full nyetel musik. Agak pengang sih telinganya emang ya, tapi gimana gitu. Soalnya gue kalau enggak nyetel musik tuh ngantuk tahun pro 2 ya. Apalagi kalau gue tuh nyupirnya tuh misal berangkat malam, berangkat subuh, dini hari, apalagi siang-siang. Nah, siang-siang sih itu paling PR kalau nyetir ya, ngantuk banget jujur. Next tahun pro 2 ini dari tahun kita ya. Ini dari 081-293-935 sekian. Ini katanya kalau malam kayak gini gue paling beresin kamar sedikit sebelum tidur. Nggak sampai bersih-bersih banget sih, paling rapihin meja, kasur sama baju biar besok bangun nggak lihat kamar berantakan. Kalau ini iya gue juga sih, gue iya nggak perlu yang rapi-rapi banget sih, yang penting tertata aja sih taman pro 2 ya gitu ya, tertata, nggak acak adut, terus nggak bau gitu ya, maksudnya dikasih wewangian. Karena biasa kan kalau rumah kita tinggal kerja, apalagi gue tinggal sendiri gitu taman pro 2, dan kamu juga mungkin ya lo semua yang masih ngekos, biasanya kan itu ada apa ya, gue tuh biasa bilangnya kayak bau rumah gitu, kayak apa ya, aroma-aroma rumah ditinggal tuh biasanya khas gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kurang bisa tidur kalau masih ada sih aroma-aroma ini gitu tuh taman pro 2 ya. Entah itu aroma kayu, entah itu aroma apa, gue nggak tahu sih, itu jadi misteri buat gue ya. Kamu relate nggak sih taman pro 2? Jadi harus gue semprot-semprot dulu. Apalagi yang tadi gue bilang, gue sekarang lagi suka koleksi botol parfum. Jadi kadang selain gue ciumin, gue semprot aja gitu ke badan gue gitu dikit. Seenggaknya biar ada wangi-wangi lah kayak gitu ya. So thank you banget teman pro 2 buat lo semua yang udah kirim-kirim jawaban ya kan. Ada aja kebiasaan unik dari lo semua yang gue baru tahu. Tadi ada yang wajib ini dulu tuh apa, dengerin musik gitu kan, beresin kamar gitu ya. Dan buat lo semua juga yang mungkin belum sempat taman pro 2 buat request lagu, tenang aja, masih ada kurang lebih sekitar 1 jaman gitulah ke depan waktu buat kamu request lagu bebas taman pro 2, lagu-lagu pop yang mungkin mau lo dengerin di malam ini gitu ya. Langsung kirim aja di WhatsApp kita 081-1145-1016. Dan gue mau ingetin ke lo semua taman pro 2, kayak biasa, di malam Jumat di jam 10 nanti bakal ada bisikan malam yang bakal nemenin lo semua. Apalagi lo suka banget sama hal-hal berbau horor ya. Pokoknya horor garis keras deh. Nah, ini bisa jadi cerita yang seru banget kalau lo dengerin di bisikan malam nanti. Jadi, better kamu stay tune terus deh. Tetap di sini aja, Taman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Halo, duh pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: panggilan dari keraton. Lulus, yay! Akhirnya gue lulus kuliah juga. 4 tahun udah gue kuliah di Jogja dan bertempat tinggal di sini juga udah ngerubah gue jadi mbak-mbak Jogja. Seneng sih, seneng banget malah. Jogja itu udah kayak tempat tinggal kedua gue gitu. Kota yang adem, ayem, homeable lah pokoknya. Tapi hari ini hari terakhir gue tinggal di Jogja. Harusnya sih. Sore ini hujan begitu deras. Gak ada rencana sih hari ini. Paling cuma beres-beres kosan aja sebelum gue dijemput orang tua gue buat balik ke Jakarta.
1: Tidak, Sam, langkah-langkah lah. Lo jangan pulang dulu ya. Kita jalan-jalan dulu yuk.
0: Oke, gas. Rani teman gue, dia asli Jogja. Kadang lucu juga dengerin dia ngomong campur-campur Jogja Jakarta. Jawa Jakartansis. Apa sih? Udahlah. Paginya gue jadinya jalan-jalan sama Rani. Orang tua gue setuju buat ngejemput gue besok. Oke, balik lagi ke jalan-jalan. Gue gak berdua doang, tapi kali ini berlima. Rani ngajak pacarnya Doni, ada juga Putri, Sasa, sama gue. Kita jalan-jalan ke Jogja. Sampai pada akhirnya kita mampir ke Keraton Jogja. Gue iya-iya aja. Ketika kita masuk ke Keraton Jogja, ada sejumlah peraturan yang dilarang. Salah satunya, kita nggak boleh foto sembarangan. Masuk di pelataran, gue ngeliat banyak alat musik Jawa. Menarik banget tempatnya. Asri, adem, tenang. Beuh, enak banget pokoknya. Kita berjalan antri dengan pengunjung lain. Sambil ngeliat-liat sekeliling, gue ngerasa ada yang ngintip gue di balik jendela. Gue nggak begitu mengetahui itu ruangan apa sih. Tapi, udahlah. Gue cuekin aja. Mungkin gue salah lihat. Hampir satu jam, kita keliling-keliling sambil lihat-lihat. Sekitar jam 12 siang, gue capek banget. Gue dan teman-teman gue memutuskan buat istirahat sejenak. Sasa ngajakin buat duduk dulu sambil foto selfie. Awalnya sih gue ragu, takut dimarahin aja. Tapi teman-teman gue maksa. Akhirnya kita selfie di depan salah satu ruangan yang bentuknya tuh kayak rumah zaman dulu. Pintu dan jendelanya terbuka. Sepertinya itu rumah atau ruangan apa gue gak paham. Yang jelas itu bukan ruangan kosong yang udah gak kepake. Tapi ya selainnya rumah biasa aja yang ada penghuninya. Setelah selesai, kita jalan-jalan di sekitar Keraton Jogja. Gue dan teman-teman gue memutuskan buat cari makan siang. Tapi perasaan gue gak enak. Gak tahu kenapa ya rasanya pengen balik lagi ke ruangan tadi. Sepertinya ada yang sedang menunggu kami. Gue noleh ke belakang untuk memastikan gak ada siapapun yang lagi nungguin gue dan teman-teman gue. Yap, bener banget. Mata gue langsung tertuju ke jendela ruangan itu. Itu kayaknya orang yang sama dengan yang ngintip gue tadi. Gue coba untuk ngedekat jendela itu buat memastikan apa yang gue lihat benar-benar bukan ilusi. Gue lari kecil ke arah jendela itu, tapi orang yang mengintip gue tadi pergi gitu aja. Udahlah, gue putusin buat pergi. Makan siang kali ini rasanya kayak farewell party. Tipis, tapi gue gak mau kehilangan momen ini. Gue dan sahabat gue bakal jarang banget ketemu nih. Sedih banget. Ternyata ada yang lebih sedih daripada gue. Rani lagi nangis sesenggukan di pojokan. Lagi sama Doni sih. Udahlah, kayaknya mereka lagi tengkar. Tangisan Rani makin kenceng. Gue mulai sadar. Sepertinya itu bukan nangis biasa. Gue ngeliat tangan Rani mencekram tangan Doni begitu kuat. Rani nangis sambil teriak-teriak. Kepalanya nunduk. Tangan dan kakinya kaku banget. What? Ada apa ini? Gue, Sasa, dan Putri mulai mendekati Rani dan Doni. Rani, lo kenapa? Rani, gue rapopo toh? Suara tangisannya makin kenceng. Tunggu, dia nangis sambil ketawa. Ini bukan Rani. Fix, ini bukan Rani. Kita semua mulai panik. Kita gak tahu nih harus gimana. Akhirnya kita putuskan buat nganterin Rani pulang ke rumahnya. Mungkin orang tuanya juga punya solusi. Di dalam mobil, gue dan Sasa nemenin Rani di kursi belakang. Rani mulai tenang. Selama perjalanan, dia diem. Cuma jujur, gue deg-degan banget karena gue ngerasa ini bukan Rani. Gue benar-benar benar-benar gak tahu ya, apakah membawa Rani pulang ke rumahnya adalah keputusan yang tepat atau enggak. Karena gue ngerasa dia ini bukan sakit, tapi kerasukan. Malam harinya, gue dapat info dari Doni. Katanya Rani baik-baik aja, dia udah sadar. Alhamdulillah, syukur deh. Gue besok bisa balik lagi ke Jakarta dengan tenang. Jam 12 malam, gue gak bisa tidur sama sekali. Gue baca komik, nonton YouTube, sampai dengerin podcast di Spotify, juga tetap aja gak bisa tidur. Kenapa ya? Gue dengerin lagu Kunto Oji yang Rehat dari earphone gue. Tiba-tiba, gue ngedengar suara musik Jawa. Apa ada orang hajatan? Gue lepas earphone gue dan hanya terdengar suara Kunto Aji aja dari earphone gue. Gue pasang lagi earphone gue. Gue lepas earphone gue dan gak ada suara apapun. Hati gue mulai gak tenang nih. Oh my God, ada apa ini? Badan gue mulai berkeringat karena panik. Gue ngerasa kamar kos gue malam ini panas banget. Padahal AC udah nyala 25 derajat. Gue putusin buat buka jendela. Gue buka gorden kamar. Tunggu. Ada sosok bapak-bapak pakai baju adat Jawa lengkap dengan belangkonnya. Ngelihat ke arah gue. Siapa dia? Gue greget banget. Gue turun ke bawah. Gue keluar kos. Gue pengen kejar tuh orang. Gue buka pagar kos-kosan. Dan orang itu udah gak ada. Gue sebel banget asli. Gue putusin balik ke kamar. Gue lihat HP gue nyala, ada telepon dari Putri. Halo Put, kenapa? Hah? Rani kenapa? Apa? Oke, gue gas kesana sekarang. Gue ke rumah Rani. Gue ketemu sama Putri, Sasa, Doni, dan orang tua Rani. Orang tua Rani nangis sesenggukan. Gue masih gak paham nih, apa yang sebenarnya terjadi sama Rani. Gue masuk ke kamar Rani. Ada bekas darah di dinding Rani. Wey, ini ada apa sih? Rani bunuh diri. Sasa menarikku keluar. Sasa cerita kalau Rani kabur entah kemana. Dari jam 10 malam Rani ngamuk-ngamuk. Mecahin semua barang. Dia bentur-benturin kepala di dinding. Dan Rani sekarang menghilang. Semua orang panik. Beberapa orang di sekitar juga sedang mencari Rani di sekitaran komplek rumahnya. Doni dan ayah Rani pergi mencari Rani ke kampus. Gue diam sejenak. Kenapa ya? Ada apa dengan Rani? Sejauh ini gue ngerasa Rani gak pernah ada masalah sama keluarganya. Sama pacarnya juga mana-mana aja. Gue ngerasa ini ada something yang gak beres. Gue mulai ngebuka omongan ke Sasa. Gue ceritain semua yang gue alamin. Mulai dari soal gue ngerasa dikuntitin orang pakai baju adat Jawa, sampai dengan suara gamelan di kamar kos gue. Sasa terdiam. Gue nunggu komentar dia sambil scrolling foto tadi siang. Berharap nemu jawaban yang sebenarnya, yang juga gue gak tahu bakal ada atau enggak jawaban itu. Tunggu. Ini apa? Gue nemu foto selfie kita berlima, dan tepat di belakang kita itu ada bapak-bapak yang tadi. Bapak-bapak yang ada di kosan gue. Gue baru sadar, bapak-bapak yang ngintip dari jendela keraton tadi adalah bapak-bapak yang ada di kosan gue. Gue bilang ke Sasa soal foto itu. Sasa akhirnya buka omongan juga. Dia juga ngerasain hal yang sama. Dia gak dikuntit sih. Cuma dia dari tadi juga gak bisa tidur. Suara gamelan terus mengganggu malamnya. Padahal gak ada yang hajatan di lingkungan rumahnya. Jam 5 subuh. Rani belum juga balik ke rumah. Jujur, pikiran gue masih ke keraton itu. Gue ngajak Sasa pergi ke keraton. Gue pengen nyari Rani di sana. Jam 5:30, gue berhenti di depan keraton. Masih sepi. Jam wisata juga belum dibuka. Kita gak bisa masuk. Gue dan Sasa terpaksa menunggu. Gue terdiam. Gue gak tahu harus gimana. Ini masih teka-teki, asli. Udara pagi Jogja yang biasanya adem, kali ini kerasa beda. Lebih dingin, lebih sunyi. Kayak nyimpen sesuatu. Gue dan Sasa duduk di tangga depan pintu masuk keraton. Sasa ngelus-ngelus lengannya sendiri, merinding. Dinda, lu yakin Dani di sini? Gue nggak yakin, tapi gue ngerasa dia ditarik ke sini. Tiba-tiba, Sasa nunjuk ke arah halaman luas di balik pagar keraton. Dinda, itu apaan? Ada bayangan putih kayak kain panjang banget, melayang pelan di antara pepohonan. Tapi ketika gue nyipit, ngelihat lebih jelas, bayangan itu hilang. Kami saling pandang. Sebelum sempat ngomong apa-apa, seorang bapak berseragam abdi dalam muncul dari balik pohon beringin. Jalannya pelan banget, tapi sorot matanya tajam. Kayak udah tahu gitu, kita di situ dari tadi.
2: Mbak, niki keratonnya dereng dibuka nje, Mbak.
0: Gue mengangguk. Tapi Pak, kami cari teman. Hilang dari tadi malam. Abdi dalam itu berhenti tepat di depan kami. Senyumnya tipis, adem, tapi bikin bulu kuduk gue langsung berdiri.
2: Rencananya panjenengan, sing rambutnya dawa.
0: Gue dan Sasa langsung nge-freeze. Loh, kok bapak tahu? Bapak itu gak menjawab. Dia malah menatap kami dalam-dalam, seperti sedang menimbang sesuatu.
2: Kadang, sing mlebu kraton iku ora iso dikomule.
0: Sasa meremas lengan gue. Dinda, jangan-jangan.
2: Tenang, Mbak.
0: Abdi dalam itu mengangkat tangannya.
2: Pripun, Mbak?
0: Gue terdiam. Sasa juga. Bapak itu lanjut bicara.
2: Jenengan deleng sing wingkingin jenengan ten foto niki.
0: Detik itu, napas gue serasa hilang. Gue langsung buka HP dan kasih lihat fotonya. Abdi dalam itu lihat sebentar, lalu mengangguk pelan.
2: Leres.
0: Hah? Itu siapa, Pak? Abdi dalam itu mengambil napas panjang.
2: Beliau Kanjeng Raden Jayang Rogo, penjaga ruangan yang kalian foto itu. Ruangan itu sakral, bukan untuk difoto. Kalian telah membuka jalur yang tidak semestinya.
0: Gue dan Sasa langsung pucat. Terus, Rani kenapa? Kenapa dia yang kena? Abdi dalam itu menatap kami. Tatapannya dalam, berat.
2: Sebab, sing sampun dipilih, dudu sing motret. Nanging sing paling kropos jiwone.
0: Gue dan Sasa terpaku. Rani akhir-akhir ini memang sering cerita kalau dia capek. Kuliah dan kerja sambil magang. Tekanan keluarga dan hal-hal yang disembunyikan. Tanpa sadar, gue mulai gemeter. Pak, apa dia ada di dalam? Di dalam keraton. Suara gue hampir hilang. Abdi dalam itu natap pintu keraton yang masih tertutup. Lalu berkata pelan.
2: Mbak, Rani pun melebet. Dan kalian harus ambil dia sebelum matahari tepat di atas kepala. Kalau tidak, dia raiso balik selawase.
0: Pak, buka sekarang. Tolong buka. Kami harus. Bapak itu mengangkat tangan dan menghentikan gue.
2: Kulo saged bantu. Nanging syarate, apapun sing jenengan tonton tenjero, ojo ngasih noleh. Jangan pernah menoleh sedikit pun.
0: Jantung gue langsung copot setengah. Gue dan Sasa saling pandang, pengen kabur. Tapi juga tahu cuma ini satu-satunya cara buat nyelamatin Rani. Abdi dalam itu mulai berjalan ke pintu. Dan saat dia membuka gembok keraton yang besar itu, suara gamelan lirih tiba-tiba terdengar dari dalam. Nada yang persis seperti yang gue dengar di kos malam. Sasa menggenggam tangan gue kuat-kuat. Dinda, Din, lo yakin kita harus masuk? Gue menelan ludah keras-keras. Gue gak yakin. Tapi Rani harus balik. Pintu keraton terbuka. Dan udara dingin kayak dari dunia lain langsung keluar menyambar wajah kami. Gue melangkah masuk. Dan dari dalam kegelapan, gue ngedengar suara perempuan memanggil nama gue. Cerita ini emang fiksi, tapi peraturan masuk keraton Jogja harus tetap dipatuhi. Lo tau gak, ada 7 hal yang gak boleh dilakukan saat berkunjung ke keraton Jogja. Yang pertama, berfoto dengan abdi dalam membelakangi kedaton keraton adalah simbol raja. karena di sanalah tempat raja dan keluarganya tinggal serta beberapa barang pusaka disimpan. Yang kedua, berselfie membelakangi abdi dalam. Berfoto selfie bersama abdi dalam boleh aja, selama tidak membelakanginya. Hal ini juga berkaitan dengan ketidaksopanan. Yang ketiga, memakai topi. Memakai topi dianggap tidak menghormati penghuni keraton. Yang keempat, duduk di sembarang tempat. Ada peraturan yang dilarang, yaitu duduk di beberapa tempat area keraton Jogja. Maka dari itu, sebaiknya kita mematuhinya. Yang kelima, menyentuh koleksi museum dan alat lain di keraton tanpa izin. Keraton Jogja juga menyimpan barang-barang sejarah, sama seperti museum lainnya. Koleksi dilarang disentuh, begitu juga dengan perabotan keraton. Yang keenam, membawa kereta bayi, koper, atau yang beroda. Peraturan ini juga tidak tertulis. Namun, jika lo membawa barang-barang tersebut, pasti akan ditegur petugas keraton. Yang ketujuh, menggunakan baju motif parang atau kaum motif parang, dan kaum motif parang ini hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Jadi, tidak diperbolehkan memakai motif ini saat berada di area keraton.
3: Kisah ini dari Fitri Rianti, voice over Hasnia Rahmawati, Aji Chandra, editor Abdul Hakim.
4: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
6: Jangan galau malam-malam.

Tadi kita udah dengerin ya Taman Pradua, Bisikan Malam ya, yang berjudul tadi Panggilan dari Keraton. Gimana, udah cukup bikin kamu merinding? Kalau kamu mungkin belum merinding gitu ya, hebat, berarti kamu pemberani banget. Karena gue tadi udah ya cukup merinding sih. Apalagi di kantor jam segini lah ya, Taman Pradua. Tapi anyway, karena gue orangnya pemberani banget nih ya. Jadi gue juga nungguin kalau lo semua mungkin ada cerita-cerita pengalaman horor Taman Pradua. Kamu bisa sharing bebas, mau cerita horor kamu panjang, pendek gitu ya, bebas ya. Syukur-syukur ada plot twistnya, biar makin seru Taman Pradua ya. Jadi buat kamu yang udah mulai kepancing nih, mau sharing juga pengalaman horornya setelah denger Bisikan Malam tadi, masih ada waktu buat kamu ya. Tinggal sharing aja, tinggal kirim aja Taman Pradua cerita horor dari kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, karena siapa tahu cerita horor dari lo semua ini bisa jadi cerita pengantar tidur ya buat Taman Pradua yang lain. Emang ada yang mau tidur dengar cerita horor ya?

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: aku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ngomongin seputar yang serem-serem, yang horor-horor. Karena ini malam Jumat dan tadi juga udah didengerin bisikan malam. Jadi gue kepancing teman Pro 2 buat ngebahas yang berkaitan sama yang berbau-bau horor gitu ya. Kali ini gue mau kasih kamu rekomendasi tontonan ya, film-film horor. Tapi bukan horor Indonesia, tapi horor asal Jepang. Gak tahu ya teman Pro 2, ini gue dong yang ngerasa atau lo juga ngerasa kalau film horor Jepang tuh ngerinya tuh beda gak sih tahun Pro 2 dibanding film-film horor Hollywood, Indonesia gitu ya. Itu tuh kayak ya kita udah tahu gitu tuh, mungkin udah sering juga nonton. Nah coba deh lo coba tonton film horor dari Jepang, produksi negara Jepang itu. Ih itu gak tahu kenapa ya gue nontonnya kadang gak kuat. Banyak-banyak film horor Jepang yang gue tuh gak kuat nontonnya tahun Pro 2. Karena seremnya tuh menurut gue next level aja gitu. Bukan cuma serem modal jump scare doang, tapi suasananya. Terus ini ada perasaan apa ya, unsettling, kayak perasaan uncanny gitu loh nontonnya Taman Pro 2. Jadi itu tuh yang bikin menurut gue film Jepang itu horor ya. Film horor Jepang tuh beda gitu. Sampai sekarang gue ngerasa masih cupu aja sih kalau nonton film Jepang ya, Taman Pro 2 film horornya itu. Tapi ada beberapa film yang bisa gue rekomendasiin, yang mana ini film-film horor terbaru dari Jepang ya, Taman Pro 2. Nah, untuk film pertama ini judulnya The Curse, atau kalau di Indonesia itu Kutukan ya. Ini tuh film koproduksi dari Jepang Taiwan yang disutradarin sama Kenichi Ugana ya. Film ini tuh ngangkat elemen kutukan gitu. Klasik sih, ala film Ring sama Ju-on kalau kamu tahu Taman Pro 2, dan dua-duanya gua enggak kuat nonton. Tapi gua tahu gitu. Ih, iya gua sebenarnya malu sih ya, gue tuh ngasih rekomendasi film horor Jepang tapi gue juga takut ya nontonnya teman produk, tapi nggak apa-apa deh. Dan cerita ini tuh premisnya ngikutin seorang tokoh bernama Riko ya, teman produk 2, seorang resepsionis salon rambut di Tokyo yang mulai ngerasa ada hal yang aneh gitulah gitu ya, ada kejanggalan setelah temennya di Taiwan itu ya kehilangan nyawa gitu secara mengerikan lagi ya, yang mana sebelumnya sang temennya diketahui mengunggah apa ya sejumlah konten media sosial yang sus gitu loh, Taman Pro 2, yang suspicious gitu. Jadi apakah teror ini datang dari arwah penasaran temennya Riko? Ya gak ada yang tahu ya, kamu tonton aja lah. Daripada gue spoiler ya Taman Pro 2, biar lo juga ngerasain seremnya kayak gimana gitu ya. Next, ini ada yang judulnya itu The Convenience Store, atau bahasa Jepangnya itu Yakinjiken ya. Jadi ini tuh diadaptasi dari game horror indie ya, yang populer banget karyanya developer Chilius Art. Dan gue tahu lagi nih gamenya ya, serem Taman Pro 2 walaupun game indie ya. Film ini tuh disutradarain sama Jiro Nagai yang sebelumnya itu dikenal lewat serial Kisaragi Station. Premisnya sedikit nih Taman Pro 2, kisahnya tuh berpusat ke seorang tokoh bernama Yukino ya, seorang mahasiswi yang freelance gitu ya di shift malam di sebuah minimarket atau convenience store itu ya di kawasan pinggiran kota. Nah, rutinitas ini tiba-tiba berubah setelah dia ini dapat paket misterius ya berisi kartu SD ya dari pengirim tak dikenal. SD card yang mana rekaman dalam kartu ini tuh tampak seperti video yang mengerikan pokoknya ya. Jadi ini buat lo yang main gamenya harusnya secara latar, secara alur premis harusnya nggak begitu kaget ya, tapi mungkin ini lebih serem lagi karena ini kalau game kan ya itu secara visual mungkin nggak begitu nyata ya, apalagi game indie ini tuh kalau film kan real ya Taman Pro 2. Jadi buat lo yang udah tamat gamenya boleh nih tonton film horor ini ya. Dan yang terakhir Taman Pro 2, film ketiga yang bisa gua kasih kalau semua film horor Jepang terbaru. Judulnya panjang nih ya, gue takut grammar Jepang gue salah nih ya ngebacainnya. Ini judulnya itu Sawada Miyuki no Gamalen ini Ojama Shimasu. Panjang kan? Disutradarin sama Hiroki Nishi, Taman Pro 2. Film ini itu konsepnya, aduh ini yang gue benci lagi ya. Konsep-konsep found footage Taman Pro 2. Aduh.
gudama gua nggak kuat kalau nonton film horor Jepang, ditambah konsepnya kamera, angle kameranya tuh found footage. Aduh, gua makin nggak mau deh kayaknya nonton film ini. Tapi buat lo yang pemberani boleh nonton ya. Ini tuh latarnya di sebuah taman hiburan tua, Taman Pro 2 bernama Gamalen di Ibaraki, Jepang. Judul film ini kalau diartiin, ya ini kan judulnya panjang ya, kalau diartiin juga sama panjangnya itu, kalau di bahasa Indonesia itu izinkan saya berkunjung ke Gamalen milik Miyuki Sawada. Panjang juga kan ya. Nah, ungkapan ini tuh kayak mungkin bukan cuma sekedar judul doang, tapi ada makna terselubung mungkin, Taman Pro 2 ya, di judul ini. Dan di film ini itu karena formatnya found footage, harusnya nuansa horornya, nuansa terornya itu lebih dapat lagi, Taman Pro 2 ya. Ya, yang mana kita tahu kalau found footage itu seolah-olah kita tuh lagi megang kameranya, kita yang ada di filmnya itu loh, Taman Pro 2 kayak gitu. Jadi bukan sudut pandang orang ketiga atau third person lah kalau di dunia game ya istilahnya gitu. Oke, Taman Pro 2, informasi ini juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, tanggal 1 Oktober 2026. Thank you banget buat kamu udah standby bareng RRI Pro 2, Taman Pro 2, yang dari subuh kita udah bangun ya, udah melek buat nemenin kamu. Thank you juga yang udah kirim-kirim jawaban tadi ya atas pertanyaan topik jaga malam tadi, seru banget bisa bacain. Dan thank you juga yang udah request lagu ya di pagi, di siang, di sore juga tadi ya. Jangan lupa Taman Pro 2, buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten, karena kita siap buat menemani kamu dari subuh sampai larut malam, dari kamu baru bangun tidur sampai balik lagi ke tidur, dan tentunya siap menemani kamu dalam segala aktivitas. Semoga hari ini dan selamanya kamu masih dalam keadaan happy, semangat, dan good mood terus. Gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan
berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, di, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jemaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad
عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat Qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن إماما ونورا وهدى. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami, Ya Allah, menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil-Quran, wa'izzana bil-Quran, warfa'na bil-Quran, واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Pro 2.
1: Pokoknya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang melakukan gerakan tanam padi seluas 500 hektar. Kegiatan serentak ini dilaksanakan di 29 kecamatan dalam rangkaian hari jadi ke-500 Kabupaten Serang. Penanaman dipusatkan di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, dan program tersebut dilaksanakan pada September hingga Oktober untuk mendukung peningkatan produksi dan swasembada pangan.

Informasi selanjutnya, torehan 1 medali emas dari cabang olahraga panahan menambah perolehan medali bagi kontingen Indonesia dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berdasarkan statistik penyelenggara, medali emas itu diperoleh melalui nomor kompon individual putri oleh Nurisa Dian Arsrifa. Perolehan tersebut membuat Indonesia sekarang berada di posisi ke-13 dengan torehan total 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu dengan total sebanyak 34 medali.

0: Dan informasi yang terakhir, Jakarta World Cinema 2026 akan menghadirkan 207 film dari 69 negara, termasuk 120 film yang meraih penghargaan dalam festival-festival film bergengsi di dunia. Daftar film yang akan ditayangkan mencakup 96 film Asia, 41 film arahan sutradara perempuan, serta 20 film yang dipilih untuk mengikuti kompetisi Best International Feature Film dalam ajang Academy Awards ke-99. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya di pagi hari ini di bulan Oktober, ya udah masuk Oktober teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Sepada bareng aku Sarah Ganevi yang bakal nemenin kamu gak cuma di Sepada aja tapi juga di Santai Siang Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi ya sekitar 6 jam lagi aku bakal terus nemenin kamu teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Topra 2 Museum bukan sembarang museum. Ini gokil banget sih Topra 2, karena di museum ini ada falak Topra 2. Ya benar banget, falak yang dulu kalau kita nonton bikin takut Topra 2. Jadi falak ini masuk di Akademi Topra 2. Jadi nih ya, di Akademi Museum of Motion Picture di LA ini lagi ada pameran horor gede-gedean Topra 2. Jadi emang lagi ada museum horor ya. Dan pameran ini bertajuk tentang The Horror Show sendiri Topra 2 dari tanggal 26 September kemarin sampai nanti di Juli 2027 Topra 2. Aduh, ini kayak kepikiran aja ya bikin pamerannya unik banget Topra 2, pameran horror gitu ya. Dan di sini lucu banget tiba-tiba gitu ya, ada postingan tadi lewat di timeline aku gitu kan ya, loh kok ada falak gitu kan ya Topra 2. Dan yang gokilnya sendiri pemeran falak sendiri ya, Bonnie Aaron sendiri ini sempat berfoto juga dengan pameran falaknya sendiri yang benar-benar karakter ikonik banget di dunia horror ini Topra 2. Waduh, ini kayaknya kalau ada di Indonesia kira-kira kamu bakal dateng gak sih Topra 2? Kalau aku kayaknya enggak dulu deh ya kalau horror-horror.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipuy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial

dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Terus Deep ini kayaknya emang gokil banget ya, Tama Prado kayak ngikutin jejak ayahnya karena di sini benar-benar totalitas banget buat meranin karakternya di film horror gotik abad pertengahan garapannya Robert Eggers ya, Tama Prado yang berjudul Werewolf. Demi karakternya yang jadi seorang ibu petani di abad ke-13 sama Produa ini, Lily Rose nih kayak pakai riasan prostetik gitu sama Produa yang benar-benar wah, ini emang ayah sama anak suka banget meranin karakter yang gak biasa, karakter yang benar-benar ikonik banget sama Produa. Dan rencananya film Werewolf ini nanti bakal tayang di akhir tahun ini saat Natal nanti sama Produa. Jadi ini mungkin salah satu film akhir tahun yang bisa masuk ke watchlist nih teman-teman Pro 2.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Tom Bro 2, sekarang aku mau spill untuk perkiraan cuaca hari ini, Tom Bro 2 dari BMKG sendiri ya, di hari apa nih, Jumat 2 Oktober 2026. Dan wah, ini kayaknya kita harus ekstra hati-hati, Tom Bro 2, di hari ini, karena di pagi hari dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, Tomang Pro 2 masuk ke siang hari mulai deh ya. Ini mungkin ada beberapa potensi hujan yang turun di daerah, beberapa daerah di Banten sendiri, Tomang Pro 2. Untuk di siang hari, Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Mandalawangi, Karang Tanjung, Cibeber, Lebak Gedong, Cigemblong, dan juga pada Rincang. Selain ada potensi hujan sedang, di siang hari juga ada potensi hujan ringan yang turun di banyak wilayah, Tomang Pro 2. Jadi kamu harus dengerin pelan-pelan nih ya. Jadi nanti di siang hari bakal ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Cigelis, Panimbang, Labuan, terus juga Saketi, Cipecang, Jiput, Pandeglang, Patia, lanjut lagi ke Carita, Bayah, Muncang, Lewidamar, Banjarsari, Cimarga, Sajira, terus juga Rangkas Bitung, Cikande, Kibin, Petir, Tunjung Teja, Jawilan, terus Anyer, Serang, Tiga Raksa, Jambe, Pagedangan, Serpong, dan juga Ciputa, Tomang Pro 2. Sedangkan malam hari ini di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan masih ada potensi hujan ringan yang bakal turun di malam hari ya, di daerah Labuan, Saketi, Cipecang, Mandalawangi, Pandeglang, Carita, terus juga Majasari, Muncang, Lewidamar, Banjarsari, Cimarga, Sajira, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, lanjut lagi ke Cirinten, Baros, Ciomas, Tiga Raksa, Jambe, Pagedangan, Serpong, dan juga Ciputat. Jadi banyak banget Tomang Pro 2 yang bakal turun potensi hujan ya di hari ini. Terus kalau dini hari gimana nih Sar? Masih didominasi dengan cuaca berawan Tomang Pro 2, dan lagi-lagi masih ada potensi hujan ringan yang bakal turun di dini hari ya, untuk di daerah Mandalawangi, Pandeglang, terus juga Karang Tanjung, Majasari, Rangkas Bitung, Keramat Watu, Pulau Ampel, Kragilan, Tirtayasa, terus juga Tanara, Cikande, Carenang, Tunjung Teja, lanjut lagi ke Jawilan, pada Rincang, Cilegon, Pulau Merak, Serang, Balaraja, lanjut ke Tiga Raksa, Kresek, Kronjo, Mauk, Pasar Kemis, Teluk Naga, Sepatan, dan juga Tangerang. Jadi super duper banyak banget Tomang Pro 2. Makanya ini BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, terus juga Kabupaten Lebak bagian timur, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan, Tomang Pro 2. Selain potensi waspada potensi hujan, kamu juga perlu waspada dengan potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Ini dalam kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi udah mulai nih ya, mulai ada potensi-potensi turun hujan, Tomang Pro 2. Jadi jangan lupa ya, jas hujannya jangan lupa dibawa, terus juga payung, bawa jaket juga buat jaga-jaga kalau hari ini kamu ada aktivitas di luar ruangan, Tomang Pro 2. Terus juga sesekali cek update dari BMKG.

Tomro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah up story di Instagramnya Pro 2 FM Banten, Tomro 2, untuk musisi yang di battle di pagi hari ini. Kita ke musisi mancanegara ya. Aku nge-battle antara Billie Eilish, terus juga Lady Gaga sama Selena Gomez, Tomro 2. Yang nanti vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja buka Instagramnya Pro 2 di story yang paling terakhir ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, buka Instagramnya. Yang belum follow, sekalian follow aja @rri_pro2banten. Nanti di 7:30 bakal aku spill nih siapa yang hasil vote-nya paling banyak teman Pro 2.